0: pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli udah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
7: Anggaran perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar untuk minyak diesel.
11: Produksinya?
10: Maksudnya apa?
11: Produksinya? Apa produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk.

0: dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
4: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
5: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
6: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami selalu berkoordinasi akan membantu terus, bahkan kami mengawal ini.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
7: Jemaah yang belum layak terbang ke selatan. Tim kami dari KJRI

0: dan mengawal teman-teman tersebut masih layak terbang dan pulangkan secara aman.
1: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Beliau sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
5: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
4: Pemain Swedia lepaskan jangan. Gol!
6: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
7: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
6: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
7: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
6: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamzah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di pagi hari ini pendengar, untuk menemani Anda mempersiapkan diri mungkin menuju gereja untuk umat Kristiani, saya hadirkan lagu-lagu Kristiani di Kidung Kristiani untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga saya akan hadirkan siaran gereja untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan pendengar di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pantau terus juga siaran kami, bisa melalui situs resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya saya hadirkan lagu dari Kamasean featuring dengan Adrian, Campur Tangan Tuhan.

0: saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada.
1: Marilah berdoa.
2: Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, dan teguhkanlah kami untuk selalu mendengar dan mengikuti roh baik dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
3: Amin.
0: Bacaan dari Kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malah sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.

bahwa perempuan itu penggoda, tapi sebetulnya bukan itu. Intinya adalah dalam bacaan pertama ada kecenderungan orang itu untuk tidak mengakui kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosanya, termasuk saya. Dan seringkali mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Maka ketika Adam kedapatan telanjang di hadapan Allah, lalu Adam mencoba mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah saya digoda perempuan itu. Nah, perempuan itu juga sama. Ketika ditanya oleh Tuhan, perempuan itu juga menjawab, saya digoda oleh ular. Jadi yang menyebabkan jatuh saya itu adalah ular. Terus begitu akan mencoba mencari kambing hitam. Ular tidak ditanya memang, mungkin karena ia tidak bisa berbicara. Intinya adalah kita mempunyai kecenderungan di mana kita susah atau sulit untuk mengakui kesalahan kita. Dan kita berupaya untuk mencari alasan atau mencari penyebabnya. Kemudian dalam bacaan Injil kita disadarkan pada perdebatan antara orang-orang yang menolak Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus berbuat baik, membebaskan roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, tetapi dituduh berkarya atas nama setan, atau bahkan Belzebul, kepala setan. Itu yang disampaikan oleh para oponennya, orang-orang yang sudah dalam disposisi hatinya itu sudah enggak mau menerima Yesus. Jadi sudah mempunyai disposisi atau pendirian apapun yang dijelaskan dan yang dilakukan Yesus adalah tidak saya, tidak kami terima. Disposisi hati orang yang menolak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus yang tidak bisa diampuni karena sudah menghujat Roh Kudus. Jadi sudah tidak ada keterbukaan hati sama sekali terhadap rahmat belas kasih Tuhan. Tertutup. Nah, dalam tradisi gereja lalu siapa sebetulnya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa-dosa macam apa sih? Misalnya dicoba dijelaskan, orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah meminta pengampunan dari Tuhan, itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya tentu saja tidak bisa diampuni, karena orang yang melakukannya terus melakukan tanpa mau membuka hatinya untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kriteria orang yang percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maka akan mengampuni dosanya. Tetapi dia tidak pernah mengubah hidupnya. Karena percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosaku, maka ya saya berbuat dosa terus saja. Nah, itu juga yang tidak bisa diampuni karena pada dasarnya sudah tidak mau berubah. Nah, di balik itu semua sebetulnya Tuhan Yesus mau mewartakan betapa belas kasih Tuhan itu luar biasa dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keterbukaan, ketulusan dalam hati kita, mengakui bahwa kita orang lemah, tetapi yang butuh rahmat belas kasih Tuhan. Karena sehebat apapun, kita tidak ada yang tidak berdosa.

0: bahkan Santo Santa pun juga berdosa. Itu adalah realitas yang dengan rendah hati perlu kita akui. Dan kalau kita membuka hati, rendah hati, tulus, maka Tuhan akan menganugerahkan rahmat pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. God of mercy. Tuhan yang berbelas kasih. Kita mau mendasarkan pelayanan kita, pelayanan LDD, berdasarkan pada Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang selama hidup dan karyanya berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari kita yang membutuhkan. Entah itu yang buta, butuh penyembuhan. Yang tuli, butuh pendengaran. Yang lumpuh, bisa berjalan. Yang miskin, atau yang dicap oleh orang-orang di sekitarnya berdosa, itu butuh pembebasan. Itu yang mau dicoba, diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam gerak pelayanan Lembaga Daya Dharma Kesukupan Agung Jakarta. Di sini banyak orang-orang kudus masuk gereja, beribadah. Di sana banyak saudara-saudari kita yang mungkin butuh pelayanan kita. Mungkin mereka pemulung, teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang di rumah singgah dan sebagainya. Pandangan gereja yang sangat indah. Ada orang suci atau merasa diri suci. Ada juga orang yang membutuhkan pelayanan sakramen Yesus dalam arti luas. Nah, LDD sendiri sebetulnya sudah berumur 62 tahun, jadi sudah oma-oma atau opa-opa ya. Kakek-kakek. Pelayanannya di 4 kelompok saudara-saudari kita yang membutuhkan, yaitu pelayanan untuk kesejahteraan anak, itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, tidak memandang dari latar belakang agama apapun, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka diharapkan ya, seperti program pemerintah itu kan harus lulus pendidikan dasar. Nah, mereka yang keluarga prasejahtera pun mempunyai hak itu, tapi seringkali banyak yang tidak bisa mengakses. Maka LDD mempunyai pelayanan pada anak-anak ini, termasuk anak-anak PAUD, kelompok belajar di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua adalah pelayanan kepada saudara-saudari kita yang difabel. Kita ada pelayanan untuk pemberdayaan mereka karena kita percaya di balik keterbatasan ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti kalau misalnya beli sesuatu di sana dari karya teman-teman difabel, jangan karena belas kasihan. Saudara-saudari kita tidak perlu dikasihani, tetapi diapresiasi sebagai pribadi manusia yang berdaya. Kita juga ada pelayanan ini secara umum, masyarakat, saudara-saudari kita, warga miskin. Itu ada pengungsi, ada pemulung, ada pengasong, mereka yang tinggal di rumah-rumah singgah karena sedang mengadakan pengobatan di Jakarta. Ada juga teman-teman waria dan sebagainya. Lalu kita juga ada pelayanan buruh. Sekarang banyak buruh yang di PHK. Mereka butuh alternatif untuk mendapatkan pemasukan. Nah, LDD bukan lembaga yang terpisah dari kita semua. Maka selamat datang, LDD adalah kita semua. Mari kita mewujudkan Tuhan yang berbelas kasih itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari kita sebarkan karya belas kasih Tuhan. Maka Semoga nanti orang-orang Katolik, anak-anak muda juga bisa terlibat di LDT apapun itu, kita ada jaringan relawan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan segala upaya untuk mengubah diri orang berdosa ini bertobat dan akhirnya mewartakan belas kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus putranya.
1: Ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, dalam mewartakan karya keselamatan Kristus, sehingga kami dapat mengalami kasih setiamu melalui karya penggembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kebijakan yang mereka ambil selalu menghormati hak-hak asasi manusia serta mengutamakan prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah kaum muda dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kreativitas dan sikap kritis mereka selalu mencerminkan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah mereka yang kehilangan keluarga dan sanak saudara akibat perang dan konflik, agar mampu mengampuni dan membangun kembali kehidupan yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka dapat mengalami Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa mohon panggilan. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Kuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, Bruder dan Romo yang berkarya di Keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, bruder dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan dengan-Mu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang ada pada kami datang daripada-Mu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini serta jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami dengan Engkau. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk melawan godaan si jahat berkat Roh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

0: Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan-rohaniwati dan segenap umat kesayanganmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidup mereka berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Saudari-saudaraku, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan berdoa sambil

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan, ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

0: bersama kaum muda. Semoga berkat kesatuan kami dengan putramu, kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan, dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaanmu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Dan semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, serta kegiatan kita pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Syukur kepada Allah.
0: Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kasih Tuhan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Nunukan baik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami via terestrial maupun juga via streaming ya di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Seperti biasa di minggu siang ini ada Rista di sini ya yang akan menemani Anda dalam segmen Idola RRI atau segmen yang khusus buat anak-anak nih. Jadi nanti Kakak Rista akan menghadirkan informasi yang menarik banget buat kamu. Lagu-lagunya juga pasti adik-adik suka deh. Sama nanti kayaknya bacain dongeng juga seru ya. Oke lah, nanti ada lagu-lagu dari yang pertama nih. Kakak mau muterin lagunya Mareta. Oh, lagunya Leika aja yang judulnya Sahabat. Jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan, apalagi di segmen Idola Anak.

0: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah. Kedua, mengandung vitamin D. Ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang. Keempat, meredam kolesterol darah. Kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan. Keenam, untuk kekebalan tubuh. Dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual, dan keterampilan

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di

Bareng Kakak Rista di minggu siang ini. Dan Kakak mau baca ini, ada dongeng menarik tentang kelelawar yang baik hati. Di sebuah hutan Nusa Tenggara Barat, hiduplah sekelompok komodo, burung kakak tua, musang, kelelawar, dan beberapa jenis hewan lainnya. Mereka hidup rukun dan saling berdampingan. Di antara penduduk hutan, ada seekor kelelawar yang terkenal baik hati. Kelelawar tersebut biasa dipanggil Kebati. Ia suka membantu penduduk hutan yang sedang mendapat kesulitan. Suatu malam, terdengar bibi burung kakak tua meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Mendengar hal itu, kelelawar segera mendatangi bibi burung kakak tua. "Ada apa, Bibi? Malam-malam begini berteriak meminta tolong?" tanya Kebati. "Anakku sakit dan aku tidak bisa pergi mencari obat karena cuaca di luar gelap," ungkap bibi kakak tua sambil meneteskan air mata. Bibi kakak tua sangat sayang pada anak-anaknya. Namun ia tidak dapat melakukan apa-apa malam itu. Cuaca di luar gelap dan udaranya dingin, tidak seperti hari-hari biasa. Mungkin hal itu yang menjadikan anaknya demam tinggi. Sebagai orang tua, tentu bibi kakak tua sangat panik. Ia tidak dapat melakukan apa-apa kecuali berdoa dan meminta bantuan kepada penduduk hutan. Melihat hal itu, Kebati kemudian menanyakan obat yang dibutuhkan kepada bibi kakak tua. "Obat yang dibutuhkan bisa diambil di mana? Biar aku yang mengambilnya," tanya Kebati sambil menatap bibi kakak tua. "Obat itu ada di perbatasan hutan. Cukup jauh tempatnya dari sini. Obat itu bernama daun katuk. Mustahil untuk mengambilnya di cuaca gelap seperti ini," ungkap bibi kakak tua padanya. "Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untuk anakmu, Bi," kata Kebati seraya bergegas terbang untuk mencari tanaman yang dimaksud. Di malam yang dingin, Kebati terbang menuju perbatasan hutan. Dalam kegelapan, ia mengandalkan kemampuan ekolokasi yang dimilikinya, yaitu mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi untuk dipantulkan ke benda yang ada di sekitarnya dan dipantulkan kembali ke telinga. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah Kebati di perbatasan hutan. Ia mulai mencari daun katuk dengan kemampuan ekolokasinya. Setelah menemukan daun katuk yang dia cari, Kebati segera pulang untuk memberikan daun itu kepada bibi kakak tua. Betapa senang bibi kakak tua melihat Kebati datang membawa daun katuk. Tanpa buang waktu, bibi kakak tua segera meramu daun katuk sebagai obat demam untuk anaknya. Setelah meminum ramuan obat daun katuk, anaknya pun sembuh. Pagi harinya, bibi kakak tua berkunjung ke rumah Kebati. Bibi mengucapkan terima kasih dan memberikan bermacam-macam buah segar yang baru dipetiknya. Bibi kakak tua dan penduduk hutan semakin sayang kepada Kebati. Dari situ, kira-kira adik-adik bisa mengambil pesan yang ingin disampaikan enggak? Dari Kebati yang menjadi yang punya pribadi yang sangat baik hati dan gemar menolong, kita bisa lihat ya, ketika kita suka berbuat kebaikan, maka orang akan memberikan balasan kebaikan tanpa kita sadari di awal. Jadi, selalu berbuat kebaikan ya.

Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, enggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya enggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Oke. Kamu masih bareng sama Kakak Rista di sini. Makasih ya masih dengerin segmen Idola Anak RRI. Nah, kali ini tadi kan udah Kakak bacain dongeng ya. Sekarang Kakak mau share ini untuk adik-adik yang mungkin bingung ya kalau weekend mau baca buku apa, mau cari bukunya di mana. Sebenarnya kalau di Nunukan sendiri kan ada perpustakaan ya, perpustakaan umum. Tapi adik-adik tuh sekarang juga bisa loh baca buku versi digital di aplikasi Gramedia Digital itu bisa. Terus ada juga banyak aplikasi perpustakaan yang udah bisa diakses dari mana aja. Jadi tinggal di-download aja di Google Play Store atau di App Store. Misalnya aplikasi iPusnas. iPusnas itu aplikasi perpustakaan nasional yang di dalamnya juga ada banyak banget jenis buku-buku yang bisa kamu pilih. Terus kalau misalnya yang berbahasa Inggris itu juga ada aplikasi, kalau yang Kakak suka sih ada aplikasi namanya EverEnd. Itu aplikasi membaca, tapi harus subscribe juga ya. Kalau yang iPusnas tadi itu gratis, benar-benar gratis. Sedangkan untuk yang EverEnd sama Gramedia Digital itu harus subscribe. Kalau Gramedia Digital seingat aku untuk paket yang buku-buku fiksi atau non-fiksi itu kalau enggak salah 50.000 sebulan. Gitu. Nah, kalau untuk EverEnd itu kalau enggak salah sekitar 75.000. Agak-agak lupa apakah itu udah masuk pajak atau belum, tapi kalau yang Gramedia itu 50.000 sebulan. Gitu. Bisa dicoba ya, karena memang kan kalau di Nunukan perpustakaannya cuma satu ya. Dan misalnya ada buku yang pengen dibaca di rumah tapi di perpus Nunukan belum ada. Nah, kamu bisa nih pakai aplikasi-aplikasi tadi. Kalau mau yang gratis ke iPusnas aja. Di-download aja bisa aplikasinya di Google Play Store atau App Store ya, iPusnas. Itu untuk membaca buku dalam bentuk digital. Jadi bisa di handphone, bisa di laptop, bisa laptop bisa enggak ya? Kayaknya di handphone tablet sih. Kalau laptop Kakak sendiri juga belum pernah coba. Ya itu, dicoba aja. Biar kalau weekend kayak gini gak cuman main, tapi juga bisa sambil baca buku. Baca buku cerita anak-anak ada. Terus yang suka ensiklopedia mungkin juga ada. Atau buku-buku fantasi di iPusnas juga ada. Oke, jadi yang belum pernah coba bisa nih, mungkin ini ada orang tua yang juga sedang monitoring ya, bisa dicoba aplikasinya. Tadi kalau yang gratis bisa ke iPusnas, itu aplikasinya ada, bisa di-download. Kalau yang mau berbayar ada Gramedia Digital, itu bahasa Indonesia yang saya sendiri pakai ya. Itu ada Gramedia Digital sama ada juga aplikasi EverEnd. Ini tidak promosi atau apapun, tapi ini saya sharing dari yang memang saya pakai nih sehari-hari gitu. Mungkin bisa dicoba dari yang gratis dulu tadi di iPusnas, itu juga banyak banget pilihan buku-buku yang bisa dipilih untuk dibaca gitu. Oke, nanti habis ini Kakak coba share buku-buku yang cocok buat anak-anak ya. Rata-rata ini bukunya fantasi, tapi ada juga yang ceritanya tuh petualangan gitu. Tapi nanti coba ya, semoga ada yang tertarik dan jadi bisa buat bacaan di weekend minggu depan. Tunggu setelah yang satu ini ya, Kakak puterin dulu lagu dari Mazaya Amania, Unboxing Mainanku.
1: Pergi ke mall.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
3: Sana, pipis dulu, ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan ditahan.
3: Bocang, ngeyelan. Ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
2: Oh, iya, bawel.
4: Jangan suka menunda buang air kecil ya. Bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Oke, masih bareng sama Kakak Rista di sini. Oke, tadi kita udah bahas soal aplikasi e-book ya, aplikasi untuk membaca buku. Nah, next Kakak mau bagi ada rekomendasi nih, 8 buku yang cocok buat dibaca sama anak-anak maupun remaja. Yang pertama, ada buku berjudul Wonder dari R.J. Palacio. Buku ini mengisahkan tentang Augie Pullman, seorang anak laki-laki dengan wajah berbeda yang berusaha beradaptasi dengan kehidupan sekolah. Melalui sudut pandang Augie dan orang-orang di sekitarnya, kita diajak merenungkan tentang penerimaan, keberagaman, dan pentingnya melihat seseorang dari hati. Novel ini tidak hanya menyentuh tema tentang perbedaan fisik, tetapi juga tentang persahabatan, keluarga, dan bagaimana kita membentuk identitas diri. Selanjutnya ada buku novel berjudul Matilda oleh Roald Dahl. Cerita tentang seorang gadis kecil yang cerdas dan memiliki kekuatan telekinetik. Meskipun memiliki kecerdasan yang luar biasa, Matilda justru diabaikan dan diperlakukan buruk oleh orang tuanya yang egois. Di sekolah, ia bertemu dengan Miss Honey, seorang guru yang baik hati dan juga mendukungnya. Namun, Matilda juga harus berhadapan nih dengan Miss Turnbull, kepala sekolah yang kejam dan menakutkan. Dengan kecerdasannya yang luar biasa dan sedikit kekuatan telekinesis, Matilda berhasil mengatasi berbagai rintangan dan menemukan kebahagiaannya. Buku yang ketiga ada Holes oleh Louis Sachar. Mengisahkan tentang petualangan Stanley Yelnats yang harus bekerja di sebuah kamp kerja paksa dan menemukan harta karun. Di sana, para penghuni kamp dipaksa menggali lubang-lubang besar setiap hari tanpa alasan yang jelas. Stanley mulai menemukan petunjuk tentang kutukan keluarga Yelnats yang telah berlangsung selama berabad-abad, serta rahasia tersembunyi di balik lubang-lubang misterius tersebut. Kemudian, yang keempat ada buku berjudul Bridge to Terabithia oleh Catherine Patterson. Mengisahkan tentang dua anak yang berbeda kepribadian menemukan dunia fantasi mereka sendiri melalui sebuah jembatan imajiner. Melalui petualangan mereka di Terabithia, Jess dan Leslie menemukan pelarian dari kehidupan sehari-hari yang membosankan dan belajar tentang keberanian, persahabatan, dan menghadapi kehilangan. Namun sebuah peristiwa tragis mengguncang dunia mereka, yang akhirnya memaksa Jess untuk belajar mengatasi kesedihan dan menemukan kekuatan di dalam dirinya. Yang kelima ada buku berjudul A Wizard's Guide to Defensive Baking oleh T. Kingfisher. Kombinasi unik antara sihir dan kue. Cerita tentang seorang penyihir muda yang harus belajar cara membuat kue untuk melindungi dirinya dari serangan makhluk jahat. Novel ini memadukan elemen fantasi, misteri, dan komedi dengan apik, menghadirkan kisah yang penuh petualangan, persahabatan, dan tentu saja banyak sekali kue-kue lezat di situ. Kemudian yang keenam ada buku berjudul Howl's Moving Castle oleh Diana Wynne Jones. Sebuah kisah klasik tentang seorang gadis muda yang terjebak dalam sebuah kastil berjalan milik seorang penyihir terkenal. Di sana ia terlibat dalam berbagai peristiwa menarik, mulai dari pertempuran sihir hingga romansa yang tak terduga. Novel ini menyajikan dunia fantasi yang kaya dengan karakter-karakter unik, serta pesan mendalam tentang keberanian, cinta, dan kekuatan sejati.
Lalu yang ketujuh, ada novel berjudul The Mysterious Benedict Society oleh Trenton Lee Stewart. Empat anak jenius yang diundang untuk bergabung dalam sebuah organisasi rahasia untuk memecahkan misteri besar. Mereka diundang oleh seorang pria eksentrik bernama Mr. Benedict untuk bergabung dalam sebuah misi rahasia. Misi mereka adalah menyusup ke sebuah sekolah yang misterius di mana seorang penjahat licik sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Yang terakhir ada buku berjudul The Wasting Game oleh Alan Ruskin. Mengisahkan sekelompok remaja yang menjadi ahli waris dari seorang jutawan eksentrik bernama Samuel W. Westing. Setelah kematiannya, Westing meninggalkan sebuah permainan yang rumit bagi para ahli warisnya. Mereka harus memecahkan serangkaian petunjuk dan teka-teki untuk mengungkap rahasia di balik kematian Westing dan menemukan siapa di antara mereka yang akan jadi pewaris sebenarnya. Itu tadi 8 rekomendasi buku ya yang bisa kamu baca untuk menemani hari libur kamu nih. Tadi ada cerita tentang persahabatan, tentang soal penerimaan diri karena perbedaan fisik, terus ada juga ada yang fantasi juga, ada yang penemuan harta karun ya, penjelajahan, petualangan, terus ada yang betul-betul tentang sihir ada juga, dan tentang misteri juga ada. Jadi mungkin ini tadi 8 bukunya bisa jadi masuk ke list yang bisa kamu baca ya ketika kamu lagi liburan panjang atau mungkin menemani weekend kamu. Kalau mau baca lagi, mau cek lagi apa saja judulnya, bisa langsung mampir aja ya ke website rri.co.id. Terus nanti pakai fitur pencarian ya. Dicari aja buku fiksi middle grade. Diketik aja buku fiksi middle grade. Nanti akan muncul informasi yang tadi baru aja kakak bacain buat kamu. Oke, semoga informasinya menarik ya. Dan semoga tadi dongengnya juga menghibur. Lagu-lagunya juga bisa bikin hari minggu kamu makin ceria. Oke, kalau gitu tadi itu informasi terakhir ya yang kakak sampaikan, yang kakak share buat kamu di segmen Idola Anak RRI hari Minggu 21 Juni 2026. Sebelum kakak tutup segmennya, siapa tahu hari ini ada yang ulang tahun, kakak ucapin happy birthday ya. Siapa tahu hari ini ada yang lagi merencanakan pesta ulang tahunnya, siapa tahu. Makanya kakak ucapin ya. Tadi tapi lagunya udah keputer ya yang happy birthday. Oh, belum ya. Kakak ucapin tadi happy birthday untuk siapapun yang hari ini ulang tahun di 21 Juni 2026 ya. Semoga tahun ini selalu happy, bisa menjadi anak yang makin cerdas, ceria, bahagia, dan pastinya semakin baik ke depannya untuk diri sendiri, untuk keluarga, orang tua, dan orang di sekitar. Oke, dan untuk adik-adik yang mungkin ulang tahunnya sudah terlewat atau masih akan datang, sama aja kakak juga doain yang terbaik buat kalian ya. Oke, kalau gitu kakak akhiri dulu segmen Idola Anak RRI hari ini. Nanti di hari Minggu jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, kamu bisa ikutin lagi program Idola Anak RRI ya. Mungkin bisa ketemu lagi sama kakak Rista atau sama kakak penyiar lainnya lagi. Oke, kalau gitu kakak puterin lagu dari Maretta ya, yang judulnya Happy Birthday.

0: Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Tips menjaga kesehatan selama musim cuaca ekstrim. Banyak minum air putih, di mana konsumsi air putih dengan takaran cukup sangat penting dilakukan. Istirahat yang cukup, tidur setidaknya 8 jam setiap malam. Olahraga, jangan biarkan cuaca tidak menentu menghentikan Anda untuk bergerak. Dan yang terakhir, konsumsi makanan sehat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan siang ini edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Dan saya mau mengingatkan Anda ya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti pertandingan World Cup Grup F antara Tunisia melawan Jepang yang bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Jakarta atau juga bisa melalui TVRI ya, pendengar. Untuk jadwal-jadwal selanjutnya bisa Anda cek selengkapnya di laman rri.co.id. Di sini sudah ada tertera jadwal pertandingan yang akan datang sampai dengan untuk hari ini sudah ada juga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah di mana Tunisia akan melawan Jepang ya. Jadwal yang paling dekat itu, kemudian nanti disusul lagi pertandingan grup H antara Spanyol melawan Arab Saudi yang akan tayang pada yang akan bertanding pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 24 waktu Indonesia Tengah. Semua pertandingannya bisa Anda ikuti di Pro 1 Jakarta ya, pendengar. Terus misalnya Anda ingin tahu seperti apa hasil pertandingannya juga bisa Anda cek di laman rri.co.id. Berikut juga klasemen dan juga babak gugurnya. Oke, itu informasinya. Nantikan pertandingannya ya, semoga tim yang Anda dukung bisa menorehkan hasil yang maksimal, pendengar.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu

0: yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Satu Nunukan.
5: Pendengar, siapa nih yang suka mengantuk setelah makan? Ternyata kalau misalnya Anda punya kebiasaan seperti ini, itu perlu diwaspadai loh, pendengar. Rasa ngantuk setelah makan merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang. Namun, jika terjadi hampir setiap hari dan mengganggu aktivitas, bisa jadi ada kebiasaan tertentu yang jadi penyebabnya. Salah satu kebiasaan yang perlu diwaspadai adalah mengonsumsi makanan dalam porsi berlebihan saat makan siang. Porsi yang terlalu banyak bisa bikin sistem pencernaan bekerja lebih keras. Jadinya tubuh jadi cenderung merasa lelah dan mengantuk. Selain itu, mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi putih dalam jumlah besar, mie instan, roti manis, serta minuman tinggi gula juga bisa memicu ngantuk. Jenis makanan tersebut menyebabkan kenaikan gula darah secara cepat yang kemudian diikuti penurunan energi sehingga tubuh terasa lesu. Kurang tidur pada malam hari juga jadi faktor penting, pendengar. Saat tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, rasa kantuk akan semakin terasa setelah makan. Karena tubuh memanfaatkan momen rileks tersebut untuk mengirim sinyal kebutuhan tidur. Lagi nih, kebiasaan selanjutnya adalah langsung duduk diam atau rebahan setelah makan. Ini juga bisa memperkuat rasa kantuk, pendengar. Jadi, misalnya setelah makan ya, Anda bisa melakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki beberapa menit. Ini justru bisa membantu menjaga energi dan meningkatkan kewaspadaan loh. Penting banget kan untuk Anda yang berkegiatan karena besok udah Senin lagi ya. Jadi biar kalau selesai makan siang itu nggak ngantuk, coba deh jalan-jalan sebentar. Jangan langsung duduk atau langsung rebahan dan tidak melakukan aktivitas apapun, diem aja. Itu justru malah bikin memperkuat rasa ngantuknya datang gitu. Terus tadi juga jangan kebanyakan porsinya, karena justru kalau porsinya kebanyakan, apalagi misalnya tadi ya, makanan tinggi karbohidrat sederhana kayak nasi putih, mie instan, roti manis, minuman tinggi gula, itu semua bisa memacu ngantuk, pendengar. Terus tadi ya, yang lanjut lagi, kurang minum air putih itu juga bisa bikin tubuh mengalami dehidrasi ringan, ditandai dengan rasa lelah, sulit fokus, dan mengantuk sepanjang hari. Selain tadi sempat disebutkan juga kurang tidur malam, ternyata kalau kurang air putih itu juga bisa menyebabkan tubuh terasa lelah, susah fokus, dan ngantuk terus sepanjang hari. Menurut para ahli kesehatan nih, rasa kantuk setelah makan sebenarnya merupakan respon alami tubuh. Tapi, kalau terjadi secara berlebihan dan terus-menerus, kita perlu memperhatikan lagi pola makan serta kualitas tidur sehari-hari. Nah, untuk mengurangi kantuk setelah makan, disarankan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks. Selain itu, tidur yang cukup selama 7 hingga 9 jam setiap malam juga bisa membantu menjaga kebugaran tubuh. Semoga ini informasinya bisa dipraktekkan ya, pendengar, biar kalau habis makan siang, istirahat siang setelah bekerja, atau setelah kuliah, setelah sekolah, itu kita nggak ngantuk berat lagi, nggak susah konsen lagi. Justru setelah makan siang kita bisa semakin segar, semakin bersemangat.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, iya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja. Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian, pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu, jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging satu malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Untuk siang hari ini, nanti jangan lupa ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan sampai terlewat supaya kita tahu seperti apa update informasi olahraga terbaru dari wilayah Indonesia maupun mancanegara. Dan olahraganya juga bermacam-macam ya, bidang olahraga yang diberitakan. Ada sepak bola seperti yang sedang ramai sekarang, Piala Dunia ya pendengar. Terus juga ada cabang olahraga lain, biasanya juga diberitakan di Dinamika Olahraga. Jadi nanti ditunggu aja, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Tapi sebelum itu, saya ingin membagikan informasi untuk Anda mengenai kalau siang gini kayaknya kita lebih seru kalau bahas soal kuliner gak sih pendengar? Tapi ini lebih ke fakta unik terkait kuliner. Pendengar tahu gak? Kalau ternyata dulu es krim itu barang mewah yang eksklusif loh. Sebelum punya persebaran yang kayak sekarang ya, bisa didapatkan dimanapun, harganya juga ekonomis. Dulu itu es krim merupakan barang mewah yang cuman bisa dibeli oleh orang tertentu. Kenapa? Karena proses pembuatan es krim itu susah. Bahan-bahannya juga nggak gampang didapatnya. Dan yang paling penting, di zaman dulu belum ada teknologi kulkas. Sejarah makanan dingin kayak es krim itu sebetulnya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Orang-orang zaman dulu memakai salju atau es dari pegunungan lalu mencampurnya dengan madu, buah-buahan, susu, atau sirup alami. Tapi untuk mendapatkan es saja, mereka itu harus mengambil dari tempat yang jauh dan menyimpannya dengan cara khusus. Nah, karena es sangat langka dan gampang mencair, hanya orang kaya yang mampu menikmatinya. Para raja dan bangsawan bahkan punya tempat penyimpanan es, seperti ruang bawah tanah atau lubang besar yang dibuat tetap dingin. Jadi, makan es krim waktu itu bukan hanya soal rasa, tapi juga penanda status dan kemewahan. Es krim baru mulai bisa dinikmati banyak orang setelah teknologi pendingin berkembang. Saat mesin pembuat es dan kulkas mulai muncul, es krim tidak lagi jadi makanan eksklusif kerajaan. Lama-lama, es krim berubah deh jadi jajanan populer yang bisa dimakan semua kalangan, kayak sekarang ya. Kalau di Nusantara sendiri, di Indonesia, es krim itu pertama masuk ya zaman era kolonial. Dan waktu itu memang cuma bisa dinikmati sama kaum elit Eropa aja di kota-kota besar kayak Batavia yang sekarang Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Untunglah ya, yang lahir di masa teknologi kulkas sudah ada, es krim sudah gampang didapatkan. Enak banget ya, apalagi kalau misalnya cuaca panas, terus mau santai sambil nonton TV, nonton film, Netflix mungkin, atau Viu mungkin yang ke Korea dan Asia-Asia. Kan enak ya, sambil nonton, sambil ditemani es krim. Aduh, sambil nongki makan es krim juga enak banget kan. Untung sekarang kita udah hidup di zaman teknologi kulkas udah ada, harga es krim juga nggak melambung kayak dulu, nggak eksklusif, dan cuma boleh dimakan sama kerajaan aja, keluarga kerajaan atau kalangan elit lah ya. Oke, itu tadi informasi soal es krim yang dulu adalah barang mewah yang eksklusif. Menarik banget ya, mendengar. Oke, sekali lagi saya ingetin lagi ya, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Stay tune terus di Pro 1 Nunukan, yang mana bisa Anda dengarkan via terestrial. Untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian yang ada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 Nunukan di frekuensi 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa dinikmati via streaming nih. Jadi untuk Anda yang ada di wilayah luar Nunukan maupun di luar Indonesia sekalipun, masih bisa mendengarkan siaran Pro 1 Nunukan via streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia,
1: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian, kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, okay, Bro.
1: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, Bah.
1: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
1: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
4: Yalah, Batu.
5: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

Pendengar, untuk hari ini, bila Anda tertarik untuk mengikuti pertandingan sepak bola antara Tunisia melawan Jepang, Anda bisa mengikutinya di 88,8 Pro 3 RRI atau juga bisa di Pro 1 Jakarta, pendengar. Ini sedang berlangsung ya pertandingan antara Tunisia melawan Jepang.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs apas yang ada

0: tersita apas. Nah ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini desa apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di desa Walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Kindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut,
3: Jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena Dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
4: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak,
0: sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Manis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan sekarang kita ada di segmen informasi budaya dan seni tradisional. Untuk informasi pertama, saya hadirkan untuk Anda mengenai ukiran Ebony Matias Sainyakit, warisan tradisi Tanimbar. Kerajinan tangan patung tumbur khas Kepulauan Tanimbar memiliki daya tarik tersendiri karena kaya akan corak dan nilai sejarah. Salah satu pengrajin ukiran kayu ebony yang terus konsisten merawat seni tradisional ini adalah Matias Sainyakit. Melalui ketelatenannya, Matias sukses menelurkan berbagai karya seni berkualitas tinggi. Produk kerajinan yang ia hasilkan tidak hanya terbatas pada bentuk patung figuratif, melainkan juga replika perahu belang, perahu adat Tanimbar yang legendaris. Setiap karya yang diselesaikannya memiliki motif serta keunikan yang berbeda-beda, sehingga memberikan kesan eksklusif pada tiap produk. Keahlian memahat yang dimiliki Matias bukanlah kemampuan yang didapat secara instan. Pria yang sudah menggeluti profesi ini selama bertahun-tahun tersebut mengaku telah menguasai berbagai bentuk dan tingkat kesulitan ukiran. Berkat jam terbangnya yang tinggi, ia mampu mengerjakan pesanan dalam bentuk apapun, sekaligus mempromosikannya ke pasar yang lebih luas. Meski terus berinovasi dalam bentuk dan pemasaran, Matias menegaskan bahwa dirinya tidak pernah keluar dari jalur pakem. Baginya, setiap goyangan pahat dan detail motif yang ditumpahkan di atas kayu ebony tetap harus berakar kuat pada adat serta tradisi leluhur masyarakat Tanimbar. Lebih lanjut, Matias menjelaskan bahwa berbagai motif dan corak ukiran patung klasik hingga kontemporer selalu siap ia sediakan. Ketersediaan variasi karya tersebut nantinya akan disesuaikan kembali dengan minat, permintaan, serta daya beli dari para konsumen.

aku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.
1: Atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan mengenai tradisi tepung tawar, simbol doa dan harapan dalam budaya Melayu. Masyarakat Melayu memiliki beragam tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi tepung tawar, sebuah upacara adat yang syarat makna dan sering dilakukan pada berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Tradisi tepung tawar umumnya dilaksanakan sebagai bentuk doa, restu, dan harapan agar seseorang memperoleh keselamatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Prosesi ini dapat dijumpai pada acara pernikahan, keberangkatan haji, kitanan, hingga peresmian rumah atau kendaraan baru. Dalam pelaksanaannya, tokoh adat atau orang yang dituakan akan memercikkan air yang telah dicampur dengan berbagai bahan tertentu kepada orang atau benda yang menjadi pusat acara. Setiap unsur yang digunakan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kesejahteraan, kedamaian, dan keberuntungan. Bagi masyarakat Melayu, tepung tawar bukan sekedar ritual seremonial. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial karena biasanya melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar yang hadir untuk memberikan doa dan dukungan. Meski zaman terus berkembang, tradisi tepung tawar masih dipertahankan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Jambi. Keberadaannya menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap memiliki tempat di tengah kehidupan modern. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga meneruskan pesan tentang pentingnya kebersamaan, rasa syukur, dan doa dalam setiap langkah kehidupan. Dengan demikian, tepung tawar tetap menjadi salah satu identitas budaya Melayu yang kaya makna dan patut dilestarikan oleh generasi mendatang.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

0: Kenapa bah kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
0: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda mengenai bolu ikan kampar, kuliner tradisional yang bertahan di tengah modernisasi. Kabupaten Kampar tidak hanya dikenal sebagai sentra produksi ikan air tawar, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner unik yang terus dilestarikan. Salah satunya adalah bolu ikan. Hidangan tradisional ini menjadi bagian penting dalam berbagai acara adat dan kenduri masyarakat setempat. Dikutip dari laman Media Center Kabupaten Kampar, bolu ikan kampar merupakan makanan olahan berbahan dasar ikan, biasanya ikan patin, yang dihaluskan lalu dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dikukus hingga menyerupai kue bolu. Teksturnya lembut dengan cita rasa gurih khas ikan, menjadikannya berbeda dari bolu pada umumnya yang bercita rasa manis. Dalam tradisi masyarakat Kampar, bolu ikan kerap disajikan saat acara adat seperti pernikahan, syukuran, hingga pertemuan keluarga besar. Keberadaan makanan ini tidak hanya sebagai hidangan, tetapi juga simbol kebersamaan dan kekayaan budaya lokal. Seiring perkembangan zaman, bola ikan mulai diperkenalkan sebagai produk kuliner khas daerah yang berpotensi menjadi oleh-oleh. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan berbagai olahan ikan sebagai ikon kuliner Kampar. Kabupaten Kampar sendiri dikenal sebagai daerah penghasil ikan air tawar, terutama ikan patin yang menjadi bahan utama berbagai kuliner lokal. Produksi ikan patin yang melimpah bahkan menjadikan sektor ini sebagai penggerak ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai informasi olahan ikan melalui kegiatan seperti lomba memasak ikan patin. Upaya ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada masyarakat luas. Dengan potensi bahan baku yang melimpah dan nilai budaya yang kuat, bolu ikan kampar dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Pelestarian kuliner tradisional ini diharapkan dapat menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Halo Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan sepekan. Jadi tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 Nunukan.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan sedikit atau tanpa peringatan. Pahami tentang bencana alam untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

0: pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda rangkuman informasi hasil reportase para reporter RRI Nunukan selama sepekan. Dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026, bersama saya Ferry Herdiansah, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan daya tampung sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Nunukan mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SMP tahun 2026.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 berlangsung aman dari sisi daya tampung sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Nunukan Mahfuz mengatakan, daya tampung SMA dan SMK negeri di Kabupaten Nunukan mencapai 3.348 siswa, sementara sekolah swasta menyediakan kuota sebanyak 559 siswa. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup dibandingkan jumlah lulusan SMP tahun ini yang hanya berjumlah 2.921 orang. Bahkan masih terdapat kelebihan kapasitas sekitar 1.000 kuota dibandingkan jumlah calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK.
2: Dari 2.921 siswa lulusan SMP di Kabupaten Nunukan baik negeri ataupun swasta, maka SMA, SMK baik negeri ataupun swasta itu memang masih membutuhkan siswa, kekurangan siswa. Secara daya tampung aman karena masih ada kekurangan siswa 986 orang.
1: Mahfuz mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anaknya mendaftar di sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Menurutnya seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan memiliki kelebihan masing-masing, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan.
2: Nah, cuma yang permasalahannya itu namanya masyarakat, orang tua siswa inginkan anaknya itu akan bersekolah di SMA yang menurut mereka unggul. Padahal semua SMA, SMK itu sekarang ini bukan seperti dulu, jadi unggul.
1: Sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan simulasi sejak Maret hingga Mei 2026 kepada seluruh SMP di Kabupaten Nunukan. Pendaftaran SPMB tingkat SMA dan SMK dijadwalkan mulai dibuka secara serentak di Kalimantan Utara pada 17 Juni 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikroenergi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Program kredit mikroenergi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikroenergi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikroenergi baru.
0: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
0: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Nunukan memfasilitasi puluhan anak pekerja migran Indonesia atau PMI untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Tahun ini tercatat sebanyak 25 siswa repatriasi akan mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Wilayah Nunukan Mahfuz menjelaskan, para siswa repatriasi tersebut ditempatkan di beberapa SMA dan SMK yang memiliki fasilitas asrama. Selain tempat tinggal, biaya pendidikan mereka juga ditanggung oleh kementerian melalui program khusus bagi anak pekerja migran yang telah lolos seleksi.
2: Repatriasi itu khusus yang sudah ditentukan dari kementerian. Ya. Bahwa ada beberapa siswa yang akan diterima. Jadi di situ akan dikhususkan mereka ada di dalam. Jadi jika umpamanya dia contoh di SMK Nunukan, karena itu di SMK saja ya jalur repatriasi itu SMK saja dengan SMA Santo Gabriel kalau tidak salah.
1: Sementara itu bagi anak pekerja migran yang belum lolos program repatriasi tetap diberi kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta dengan mekanisme pendaftaran online.
2: Dia harus mendaftar, artinya dia harus mendaftar secara online. Dia biar bagaimanapun, dia termasuk bukan dikhususkan, tidak. Jadi jalur imigran ini contoh di SMK 1 Sebatik, SMK Mutiara Bangsa, mereka akan mendaftar secara online, kecuali yang repatriasi.
1: Mahfuz menambahkan Nunukan masih menjadi salah satu pilihan bagi banyak anak PMI di Malaysia untuk bersekolah karena lokasinya yang lebih dekat dan mudah dijangkau dari wilayah tempat orang tua mereka bekerja. Salma Amin melaporkan.
0: Bupati Nunukan melepas puluhan petani dan nelayan Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo.
4: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Nunukan akan mengikuti Pekan Nasional atau PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, Pekan Nasional atau PENAS merupakan pertemuan akbar berskala nasional yang sangat strategis. Pertemuan ini bukan sekedar temu kangen petani dan nelayan se-Indonesia. PENAS adalah ruang belajar, ruang bertukar inovasi, dan etalase untuk menunjukkan bahwa Nunukan mempunyai petani dan nelayan yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.
5: Kontingen yang akan kita lepas hari ini berjumlah 80 orang, terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, pendamping, dan peserta pameran. Saudara-saudara adalah duta Kabupaten Nunukan. Apa yang saudara lihat, dengar, dan bawa pulang dari Gorontalo nanti akan menjadi ilmu baru untuk membangun pertanian dan perikanan di tanah perbatasan ini.
4: Ia menegaskan jika pemerintah daerah mendukung penuh terselenggaranya PENAS tahun ini dengan mengirimkan paling banyak peserta di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu ada beberapa pesan penting yang disampaikan kepada peserta PENAS, yakni dapat menjaga nama baik Nunukan, kemudian dapat menunjukkan bahwa masyarakat Nunukan ramah, disiplin, dan menjunjung tinggi persatuan.
5: Anda berangkat membawa nama 200 ribu lebih warga Kabupaten Nunukan. Kemudian yang kedua, setiap ilmu, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Ikuti semua pembekalan, temu wicara, temu karya, gelar teknologi, dan asuransi usaha tani. Catat, rekam, tanyakan. Jangan malu bertanya, pulang bawa inovasi untuk kelompok tani dan nelayan di Kabupaten Nunukan dan di kampungnya masing-masing.
4: Ia juga berpesan agar mempromosikan potensi Kabupaten Nunukan yang memiliki rumput laut, kakao, dan beras adan kerayan. Pamerkan dengan bangga, karena dengan adanya pameran tersebut, siapa tahu ada investor yang tertarik ke Kabupaten Nunukan. Selain itu, kontak tani nelayan andalan dan dinas terkait dapat memfasilitasi desiminasi hasil dari PENAS ke seluruh kecamatan. Ilmu jangan berhenti di peserta saja. Dali Tahariri melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
6: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan itu kita bantu kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
1: Lebih lanjut Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
6: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah meningkatkan ekonominya sendiri.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi

0: Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Tahun ini, satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, satu peserta asal Kabupaten Nunukan berhasil melaju ke seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Peserta tersebut adalah Junaidi, siswa SMA Negeri 1 Sebuku. Menurut Hasan, proses seleksi telah berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Saat ini Junaidi tengah mengikuti tahapan seleksi di tingkat nasional dan masih menunggu hasil akhir.
2: Jadi kita sudah mengadakan seleksi Paskib, itu rangkaiannya mulai dari bulan Februari sampai bulan Mei ini. Jadi dari seluruh rangkaian itu, alhamdulillah kita berhasil lagi mengirim ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi.
1: Hasan menjelaskan seleksi Paskibraka dilakukan secara ketat sehingga peserta yang lolos ke tingkat nasional merupakan pelajar yang memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki kemampuan terbaik. Junaidi menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Nunukan yang berhasil melaju ke tahapan tersebut.
2: Ya, dari provinsi itu kita kirim kemarin itu sekitar 10 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi, dan kemudian provinsi menyeleksi untuk ke tingkat nasional, dan loloslah Junaidi ini untuk menjadi wakil di tingkat pusat. Nah, sisanya itu ada juga yang ke tingkat provinsi, dan kemudian yang gagal di provinsi itu kembali ke kabupaten. Jadi proses seleksinya itu saya kira sudah sangat ketat.
1: Hasan Basri menambahkan, apabila Junaidi berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun ini, maka ia akan menjadi wakil ketiga dari Kabupaten Nunukan yang bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Salma Amin melaporkan.
0: Brigade Pangan Kecamatan Nunukan memasuki musim tanam 2 setelah berhasil di musim tanam pertama padi sawah.
3: Ketua Brigade Pangan Kecamatan Nunukan, Nur Jihad, mengatakan saat ini petani sudah selesai panen padi dan memasuki musim tanam atau MT2 dengan target tanam serempak dengan harapan hasil produksinya meningkat meski ada hama burung. Ia juga menyampaikan ada beberapa lahan yang sulit dimasuki alat mesin sehingga menggunakan traktor roda 2 yang lebih efektif. Di musim tanam 2 ini mencoba melakukan penanaman sehingga produksinya meningkat.
4: Kami coba untuk tanam serempak di musim ini. Musim kemarin kurang lebih sekitar 60% lah yang sudah tanam serempak. Nah, kami coba di musim ini, musim MT2 ini, musim tanam 2, kami coba di musim ini untuk tanam serempak di angka 70%. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan keterbatasan alat, dengan semangatnya petani. Insya Allah mungkin kita bisa memenuhi target di angka 80% untuk tanam serempak. Itu sih saja target kami, bahwa bagaimana ke depan bahwa kami tanam serempak sehingga hasil produksi meningkat.
3: Ia menyampaikan dengan alat traktor roda 2 dapat menyelesaikan olah lahan, sedangkan untuk musim tanam pertama menggunakan rotavator atau alat pertanian modern yang dilengkapi dengan pisau-pisau berputar yang digerakkan oleh mesin. Namun di musim tanam 2 mengalami kesulitan karena medannya tidak mendukung, sehingga keterbatasan alat petani yang menjadikan penambahan olah lahan berkurang.
4: Nah, harapan kami bahwa dengan adanya alat itu bahwa kita bisa menambah luasan lahan. Tapi dengan kondisi keterbatasan itu kami mencoba berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ke depan program-program pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan langsung dengan Brigade Pangan.
3: Ia berharap kepada pemerintah pusat dapat bekerja sama secara langsung dengan Brigade Pangan sehingga dapat mengetahui apa saja permasalahan di lapangan, terutama kondisi lahan. Karena jika tidak dilibatkan secara langsung, maka Brigade Pangan dan para petani merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengetahui permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. Dali Tareri melaporkan.
0: Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan haji selama lebih 47 hari di Tanah Suci. Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
5: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena

0: sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan Kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
1: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
0: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
1: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya, menjadi bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
1: Ferry Herdiansah melaporkan. Pendengar, demikianlah rangkaian informasi dalam Warta Nunukan sepekan kali ini. Saya Ferry Herdiansah bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Pro

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini. Dan kali ini kita ada di segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk di Pro Dangdut, Anda kami persilahkan untuk bergabung ya. Kami buka line interaktif baik melalui chat dan VN WhatsApp ataupun SMS dan telepon di nomor 0811-5311945. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, ingin kirim salam, boleh langsung aja hubungi kami ya di nomor tadi di 0811-5311945. Untuk produk hari ini akan saya awali, saya putarkan ke ruang dengar Anda. Ada Maggie Z, Sakit Gigi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Satu percikan kecil cukup untuk melenyapkan segalanya dalam sekejap. Korsleting listrik bukan sekedar gangguan teknis. Ia adalah ancaman nyata yang seringkali bersembunyi di balik tembok rumah kita. Jangan biarkan kelalaian berujung duka. Mulailah dengan hal sederhana. Hindari menumpuk steker pada satu stop kontak secara berlebihan. Pastikan kabel di rumah Anda tidak terkelupas atau terjepit. Gunakan peralatan listrik berstandar SNI. Selalu matikan perangkat yang tidak digunakan. Dan jangan ragu untuk mengganti instalasi kabel yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Keamanan keluarga adalah prioritas utama. Cek secara berkala juga bahaya kebakaran sejak dini. Karena rumah adalah tempat untuk pulang, bukan untuk disesali. Aman listriknya, nyaman rumahnya.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

3 Pro 1 Nunukan. Yuk, pendengar yuk, gabung di Prodangdut hari ini. Dan Anda bisa request lagu yang Anda ingin dengarkan di sore hari ini untuk menemani sore ceria Anda ya di hari Minggu ini, sebelum besok mungkin beraktivitas. Dan untuk selanjutnya saya hadirkan untuk Anda lagu dari Nasar, Ogah Pulang.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kebetulan ini sudah masuk ada satu WhatsApp nih. Assalamualaikum dan selamat sore penyiar radio RRI Nunukan. Waalaikumsalam. Idris hadir lagi menyapa teman di udara di mana saja berada dengan ucapan selamat mendengarkan lagu-lagu yang didendangkan RRI Nunukan dan selamat menikmati kopi pahitnya. Siap, Bang Idris. Selamat sore juga ya untuk Bang Idris di sana yang lagi memonitor RRI Nunukan dan lagi mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah diputarkan di ruang dengar. Lalu Bang Idris juga bilang tidak lupa buat penyiar request lagunya Maggie Z Radio Cinta. Sebelumnya terima kasih by Idris di Pantai Asmara. Oke, siap Bang Idris untuk lagunya Maggie Z Radio Cinta udah Rista siapkan ya di playlist hari ini. Nah, semoga yang lagi memonitor nih dari tadi sudah bergoyang bersama ya. Dan ditambah dengan lagu yang akan Rista putarkan di ruang dengar Anda, request spesial nih tadi dari Bang Idris ya, ada Maggie Z Radio Cinta. Tapi sebelum itu, Rista ingin kembali mengajak pendengar lainnya yang tengah mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan saat ini untuk bisa bergabung juga ya bersama kami. Bisa request lagu, bisa kirim salam, bisa ngobrol-ngobrol juga nih di sore hari ini. Mau kirim salam untuk orang tercinta di rumah juga boleh. Bisa di 0811 5311945. Oke, siap ya, saya putarkan Maggie Z Radio Cinta.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah

secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, tadi sudah saya hadirkan ya di ruang dengar Anda ada Miki Z Radio Cinta, terus ada Pozia sama ada dari Tasya tadi ya. Terakhir nih, teman jadi nyaman. Nah, ngomong-ngomong nih, sudah tahu belum pendengar kalau Lesti resmi meluncurkan Kura-kura dalam Perahu? Jadi penyanyi dangdut ternama Indonesia, Lesti Kejora kembali menyapa para penggemar dengan karya terbarunya. Bersama label rekaman 3D Entertainment, Lesti resmi merilis single ke-31 berjudul Kura-kura dalam Perahu pada 17 Juni 2026. Lagu terbaru tersebut sudah dapat dinikmati melalui berbagai platform musik digital sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara video musiknya dirilis pada hari yang sama melalui kanal YouTube 3D Entertainment. Di balik kesuksesan yang diraihnya saat ini, perjalanan karir Lesti tidaklah instan. Penyanyi asal Cianjur tersebut menempuh proses panjang dari panggung ke panggung hingga akhirnya menjadi salah satu nama besar di industri musik dangdut tanah air. Sosok yang paling memahami perjalanan tersebut adalah sang ayah. Menjelang perilisan lagu Kura-kura dalam Perahu, Lesti mengaku terlebih dahulu meminta pendapat sang ayah. Kebiasaan tersebut telah dilakukannya sejak lama setiap kali hendak memperkenalkan karya baru kepada publik. Lagu ciptaan Abdibal Sahrul ini langsung menarik perhatian Lesti sejak pertama kali mendengarkan demonya. Menurutnya, komposisi musik yang kuat berpadu dengan lirik penuh makna dan kiasan yang unik menjadi daya tarik utama lagu tersebut. Salah satu bagian lirik yang berkesan bagi Lesti adalah kalimat yang menggambarkan harapan yang sulit terwujud melalui perumpamaan sederhana namun mendalam. Hal itu yang akhirnya membuat dia semakin yakin untuk menjadikan lagu ini sebagai karya terbarunya. Tak hanya serius dalam penggarapan lagu, Lesti juga memberikan perhatian khusus pada video musik Kura-kura dalam Perahu. Proses syuting dilakukan di sebuah studio di kawasan Jakarta Selatan dengan konsep visual yang mengedepankan nuansa dramatis namun tetap elegan. Meski mempercayakan konsep utama kepada tim produksi, Lesti tetap terlibat dalam sejumlah detail kreatif termasuk pemilihan busana yang dikenakannya selama proses pengambilan gambar. Dalam video musik tersebut, ia tampil dengan 3 gaun berbeda yang dipilih secara langsung oleh dia sendiri. Dengan sentuhan khas Abdibal Sahrul sebagai pencipta lagu serta karakter vokal Lesti yang kuat dan emosional, Kura-kura dalam Perahu diharapkan mampu menjadi salah satu karya yang kembali melekat di hati para pecinta musik dangdut Indonesia.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Soneta yang ke-11 ini. Nah, para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: kan pro dangdut, dangdut adalah kita. Ini tadi saya sempat lihat ya, ada Kak Asri Luwu nih telepon masuk, ada Pak Alimin juga sama Pak Herman, tapi tadi belum sempat terputar ya, terangkat ya, karena tadi lagi muterin lagu-lagu dangdut kesayangan hari ini. Nah, ini mumpung waktunya masih ada sedikit, mungkin bisa via chat atau telepon juga kayaknya masih bisa sih ini, untuk langsung request lagu aja, nanti biar bisa saya puterin lagunya gitu. Oke. Gimana nih? Kita lihat dulu. Kita tunggu dulu. Ini tadi barusan juga Kak Asri Luwu masih ini ya. Oke. Oke, oke. Ini sekarang ada masuk baru lagi nih malah Kak Tajudin ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Halo, Kak Tajudin apa kabar hari ini?
1: Sehat, sehat. Karista gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini kayaknya kita langsung aja request ya, Kak Tajudin.
1: Langsung aja.
0: Boleh.
1: Dari apa? Dewi Mambo, Martabak Kacang.
0: Dewi Mambo.
1: Dewi, Martabak Dewi, Kacang. Dewi Mambo, Dewi Mambo.
0: Martabak Kacang ya?
1: Iya, Martabak
0: okay,
1: Kacang.
0: Oke, judulnya lucu amat. Oke, okay, oke. Okay. Salam-salamnya ya. Boleh?
1: Buat semuanya aja Kak Rista, buat Kak Rista aja kan udah jadi lagu terakhir ini. Buat Kak Rista, jaga kesehatan, selamat bertugas, sampai ketemu lagi. Makasih Kak Rista, selamat sore.
0: Selamat sore, kata Judin, terima kasih. Oke, pendengar, tadi sudah bergabung ya ada kata Judin. Dan maaf ya untuk telepon yang tadi belum sempat terangkat karena posisi sedang memutarkan lagu. Mungkin bisa gabung lagi di Pro Dangdut besok di jam yang sama ya, di jam 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau misalnya nanti atau suatu hari nanti ya, dirasa ketika ditelepon tidak menyambung atau belum sempat terangkat, bisa juga langsung disampaikan aja request lagunya via chat atau SMS juga boleh. Jadi nanti tetap bisa request lagu, tetap bisa kirim salam gitu. Oke, kalau gitu ini sudah saya siapkan lagu dari siapa ini tadi ya? Dari Dewi Mambo ya, yang judulnya Martabak Kacang. Wah, ini judulnya menarik banget, bisa buat hari ini yang mungkin nanti malam bingung ya, hari Minggu mau jajan apa, kayaknya bisa deh ini dijadiin lagu penutup sekaligus inspirasi untuk jajan nanti malam ya. Oke, ini saya siapkan untuk Anda, ada lagu dari Dewi Mambo, Martabak Kacang. Dan sekaligus pendengar, karena ini sudah pukul 15.54 waktu Indonesia Tengah, saya sampaikan terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk yang sudah meramaikan, untuk yang sudah mendengarkan juga dari tadi ya, sudah memonitor Pro 1 Nunukan, terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti di waktu yang akan datang ya, bersama Rista dan pastinya tim Nunukan yang bertugas. Terima kasih yang tadi juga sudah mencoba menelpon bergabung, terima kasih juga. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi di udara ya. Kalau begitu saya akhiri dulu pertemuan hari ini dalam program Nunukan siang ini. Dan nanti setelah saya akan ada rekan saya Tiara Alia yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Pastinya juga dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu yang asik banget untuk menghibur sore hari Anda. Kalau begitu terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pendengar. Saya putarkan lagu Dewi Mambo, Martabak Kacang untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Telah kita ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Apa kabarnya nih pada sore hari ini? Saya Tiara Alia kembali nih untuk menemani ruang dengar Anda pendengar dalam program acara Nunukan siang ini. Dan selama beberapa jam ke depan hingga pukul 8 malam nanti, saya akan menemani waktu istirahat di sore hari ini. Dan tentunya bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon kami di 0811-5311-945. Dan pendengar, pastikan untuk selalu stay tune dalam siaran Pro 1 Nunukan, karena sore hari ini saya akan berbagi sejumlah informasi yang menarik yang tentunya bisa bermanfaat bagi Anda pendengar. Dan sambil menunggu pendengar bergabung dalam siaran kami, kita putarkan satu lagu berikut ini.

Oke, mengawali informasi di sore hari ini saya akan membacakan sebuah berita, yaitu berita internasional terkait judi online di mana 3 WNI diamankan karena kedapatan nekat bekerja ilegal untuk judi online di Kamboja. Dilansir melalui rri.co.id, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno Hatta menggagalkan keberangkatan 3 WNI yang diduga akan bekerja secara ilegal sebagai operator judi online di Kamboja, dan ketiganya diamankan saat hendak berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno Hatta, Gali Priya, mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap WNI sejak tahap awal, bahkan sebelum mereka melintasi perbatasan. Gali juga menegaskan dalam pernyataannya, pemeriksaan keimigrasian bukan semata-mata hanya administratif saja, melainkan juga instrumen perlindungan. Melalui sinergi dengan kepolisian, pengawasan keberangkatan internasional dapat dilakukan secara lebih kuat, terkoordinasi, dan responsif terhadap berbagai indikasi risiko. Dalam kasus ini, petugas telah melakukan pemeriksaan, dokumentasi, penyusunan laporan kejadian, serta penundaan keberangkatan terhadap ketiga WNI tersebut. Dan langkah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Bandara Suta menambahkan pengamanan ketiga WNI dilakukan di Terminal 2 Keberangkatan Internasional pada hari Rabu lalu. Penanganan pun dilakukan melalui sinergi dan koordinasi antara imigrasi dan kepolisian. Dan ketiga WNI tersebut merupakan penumpang pesawat dengan nomor penerbangan AK-354 tujuan Malaysia. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka awalnya mengaku hendak berlibur selama seminggu di Kamboja. Namun setelah dilakukan pendalaman, petugas pun menemukan indikasi kalau ketiganya ini ternyata ingin bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Dan ketiganya juga diketahui pernah bekerja di negara tersebut dan masih memiliki urusan pekerjaan yang belum selesai. Dalam pemeriksaan lanjutan, ketiganya menunjukkan work permit yang masih aktif hingga Desember 2026. Namun, mereka tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan sebagai pekerja migran Indonesia. Dokumen yang tidak dapat ditunjukkan antara lain visa kerja, perjanjian kerja, salinan surat panggilan kerja, dokumen yang telah dilegalisasi perwakilan RI, serta bukti kepersertaan jaminan sosial, ketenaga kerjaan, atau asuransi sesuai ketentuan. Nah, itu dia tadi kabar internasional ya, di mana 3 WNI diamankan setelah kedapatan oleh petugas ini hendak bekerja secara ilegal sebagai admin judi online di Kamboja. Dan pemerintah sendiri memang dalam beberapa waktu terakhir berupaya untuk terus memberantas judi online, dan kita doakan semoga kedepannya akan banyak kasus-kasus yang bisa diungkap. Dan tentunya pendengar, selain informasi yang baru saja saya bacakan, Anda bisa terus mengupdate informasi terkini melalui website rri.co.id. Dan bagi pendengar yang ingin mendengarkan siaran kami, bisa melalui terestrial maupun digital, di mana untuk terestrial dapat Anda dengarkan di 96,3 MHz Nunukan, sedangkan untuk digital dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: potensi kita yang ada, termasuk sumber daya alam, adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita internasional ya. Kali ini datang dari Iran yang membebaskan biaya transit Selat Hormuz selama masa negosiasi yakni 60 hari. Seperti yang dilansir melalui rri.co.id, Iran telah mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi sepanjang 60 hari ke depan. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, seperti yang dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu lalu. Kebijakan tersebut diumumkan otoritas setempat sebagai upaya dalam mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz tetap diwajibkan mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku. Otoritas setempat menegaskan bahwa kapal tetap harus mengoordinasikan rute serta jadwal pelayaran sebelum melintas. Ketentuan tersebut diberlakukan karena masih terdapat sejumlah wilayah di sekitar Selat Hormuz yang terdampak ranjau akibat konflik. Oleh karena itu, langkah pengamanan tambahan diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran navigasi kapal yang melintas. Menurut data perusahaan pelacakan maritim AXS Marine, terdapat 25 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada Kamis lalu, dan jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sejak pertengahan April dan lebih dari 5 kali lipat rata-rata harian yang tercatat pada awal Juni. Peningkatan lalu lintas kapal terjadi setelah Selat Hormuz kembali dibuka menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, karena sebelumnya Iran ini sempat menutup jalur pelayaran strategis setelah perang yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak beberapa waktu lalu. Iran pun sempat membuka kembali Selat Hormuz secara terbatas pada April lalu. Namun, aktivitas pelayaran ini masih jauh di bawah tingkat normal ya untuk frekuensinya. Dan sebelum konflik pecah pun, sekitar 120 kapal itu selalu melintasi Selat Hormuz ya rata-rata setiap harinya. Jalur tersebut berperan vital dalam perdagangan energi global karena sekitar 1/5 ekspor minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Meski aktivitas pelayaran mulai meningkat, sejumlah organisasi pelayaran internasional menilai situasi keamanan di kawasan belum sepenuhnya stabil.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke, Dek, Kak. Sip.

Oke, pendengar, informasi yang akan saya sampaikan masih terkait Selat Hormuz ya, di mana dalam keterangan terbarunya Iran menerapkan prosedur baru bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Masih dilansir dari rri.co.id, Iran mengumumkan prosedur baru bagi kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Teheran dan Washington. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran atau PGSA untuk mengatur kembali lalu lintas pelayaran. Dalam pernyataannya, PGSA menegaskan bahwa seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz wajib mengajukan permohonan transit. Permohonan tersebut diajukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan yang pada Sabtu lalu. Otoritas Iran menyebut hanya situs web dan alamat email resmi yang dapat digunakan untuk memproses permohonan tersebut. Selain itu, pemilik kapal juga diwajibkan memberikan informasi kontak yang valid dan mudah dihubungi. PGSA menginstruksikan agar permohonan transit diajukan secara lengkap setidaknya 48 jam sebelum kapal tiba di Selat Hormuz. Langkah tersebut tujuan untuk mempercepat proses perizinan sekaligus menghindari keterlambatan di titik masuk maupun keluar jalur pelayaran. Dan Iran juga mengumumkan kebijakan pembebasan biaya selama masa berlakunya nota kesepahaman. Tarif untuk layanan keamanan, keselamatan pelayaran, serta asuransi terkait yang disediakan Iran tidak akan dipungut biaya selama 6 hari ke depan.

Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami dari alam saja, melainkan juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Seperti banjir yang disebabkan oleh kelalaian manusia membuang sampah di sungai, longsor yang disebabkan penebangan sembarangan oleh manusia. Pendengar, bencana dapat diatasi dengan cara menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggir sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, buanglah sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, membangun pemecah gelombang dan hutan mangrove atau bakau.

0: Gak ada boy, saya kan gak merokok.
1: Is, cemen banget lu, gak gaul. Zaman sekarang masih ada laki-laki gak ngerokok.
0: Biarlah saya dibilang cemen, gak gaul dan sebagainya boy, daripada saya merusak diri saya dengan merokok.
1: Gak apa-apa bro, toh banyak yang merokok gak kenapa-kenapa kan. Gak batuk, gak sesak napas, apa yang mau ditakutin?
0: Betul kamu bilang, cuman belum waktunya sih kamu kena. Kita dititipkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan utuh. Untuk itu dijaga boy, bukan untuk dirusak dengan merokok.
1: Sok ceramah kamu bro.
0: Tapi dari kamu sih, aku sebagai teman cuma bisa mengingatkan. Toh bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu.
1: Ah, sudahlah. Saya datang cuma minta rokok, bukan untuk diceramahin. Ya udah, saya pergi dulu.
0: Oke boy, hati-hati.
2: Sayangi diri sendiri dan lindungi orang di sekitarmu. Jagalah tubuh kita dengan ber

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar, selanjutnya mungkin kita beralih ke berita olahraga kali ya, pendengar ya. Kali ini tentang Piala Dunia 2026 nih. Pimpin klasemen grup F, Belanda buat Swedia tak berdaya. Belanda sukses tekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Halmstad Stadium. 5 gol Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa Orange unggul pada minggu lalu. Pada minggu dini hari tadi ya pendengar. Dalam jalannya pertandingan, tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobby di menit ke-5 dan ke-17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Oranje Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Oranje. Joey Veerman ikut membantu serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyökeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan. Namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia pun masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Pelatih Graham Potter tampaknya akan kembali memasukkan beberapa pemain Premier League untuk mengubah situasi. Keberuntungan belum berpihak pada Swedia. Belanda malah semakin membuat tertekan setelah mencetak gol keempat lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda.

Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

masjid pertama yang dibangun di Kabupaten Nunukan. Masjid yang berlokasi di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, merupakan masjid tertua di Nunukan yang dibangun pada zaman Belanda, yakni sekitar tahun 1940-an. Hingga sekarang, bangunan Masjid Nurul Iman masih berdiri kokoh dan difungsikan masyarakat Islam sekitar untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Bangunan masjid sangat sederhana, dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau, dengan atap sirap dari kayu ulin. Masjid Nurul Iman menjadi awal dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan.

Baik pendengar, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi terkait cek fakta ya, di mana mahasiswa Unhas diancam drop out usai demo tolak MBG. Nah, jadi awalnya pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yaitu Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau Unhas dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kampus. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar ya pendengar, atau kabar ini adalah kabar hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan salah satu media yang berjudul Unhas bantah isu DO atau skorsing mahasiswa gegara kritik MBG. Dan dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu tersebut dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis lalu. Dan informasi yang saya bacakan ini saya lansir melalui situs komdigi.go.id.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik pendengar selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai selesai oleh Qori Aisyah Nur Ramadhani, Ilawa Anak MTQ Nasional 2020.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

Jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 tepat waktu Indonesia bagian tengah. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi di dunia hiburan ya. Terkait yang pertama tentang film Toy Story 5 raih 311 miliar dari preview. Catat rekor terbaik di tahun ini. Film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru garapan Disney dan Pixar itu meraih pendapatan sebesar US$17,5 juta atau setara dari 311 miliar dari penayangan pratinjau atau preview. Pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026 dan capaian tersebut melampaui film Michael yang sebelumnya membukukan 224,6 miliar dari penayangan awal. Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan meraih pendapatan hingga 2,6 triliun pada akhir pekan pembukaannya. Dan film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan Joan Cusack sebagai Jessie. Selain itu, Conan O'Brien dan Greta Lee turut bergabung sebagai pengisi suara baru. Dalam film terbaru tersebut, teknologi menjadi ancaman baru bagi para mainan. Buzz, Woody, Jessie, dan karakter lainnya harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilypad yang mengubah dunia dalam waktu bermain mereka. Dan informasi kedua terkait Netflix yang resmi merilis trailer Avatar The Last Airbender Season 2. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, pendengar. Avatar The Last Airbender musim kedua melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026 mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka

0: untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Oke, pendengar, kali ini saya mau menyampaikan membahas mengenai hujan meteor Junbutits diprediksi mencapai puncaknya pada pekan depan. Fenomena hujan meteor Junbutits diperkirakan mencapai puncaknya pada pekan depan, membawa potensi kejutan bagi para pengamat langit. Berbeda dengan hujan meteor tahunan lainnya, Junbutits dikenal sulit diprediksi dan kerap menghadirkan lonjakan aktivitas secara tiba-tiba. Dalam kondisi normal, hujan meteor ini hanya menghasilkan 1 hingga 2 meteor per jam. Namun, dalam beberapa kesempatan, fenomena ini pernah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seperti contohnya pada tahun 98 silam, di mana hujan meteor ini mencapai 100 per jam. Sementara itu, di tahun 2004, tercatat sekitar 20 hingga 50 meteor per jam. Meski demikian, prediksi ini tidak selalu akurat ya, karena namanya juga prediksi ya, pendengar. Seperti misalnya pada tahun 2010, lonjakan aktivitas sempat diperkirakan terjadi, tapi kenyataannya tuh hanya kurang dari 10 meteor per jam yang terlihat. Seperti itu, pendengar. Jadi, fenomena hujan meteor ini berasal dari sisa debu komet 7P Pons Windcake yang terbakar di atmosfer bumi. Meski biasanya lemah, Junbutits berpotensi menghadirkan lonjakan meteor secara tiba-tiba nih, seperti yang saya sebelumnya sebutkan yang terjadi pada tahun 98 dan 2004. Dan untuk prediksi kali ini, hujan meteor mencapai puncak pada rentang 20 hingga 27 Juni dengan karakter yang sulit diprediksi. Dan menurut American Meteor Society, periode aktif hujan meteor ini berlangsung hingga akhir Juni. Dan fenomena ini tetap menarik perhatian karena potensi kejutan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Bagi belahan bumi utara, titik radian hujan meteor ini berada di rasi bintang Butts. Titiknya terlihat di langit barat hingga barat daya pada malam hari. Jadi untuk mendapatkan hasil terbaik, disarankan pendengar dapat mengamati dari lokasi gelap yang jauh dari polusi cahaya. Mata juga perlu beradaptasi nih dengan kegelapan selama sekitar 20 menit agar meteor lebih mudah terlihat. Nah, itu tadi informasi tentang hujan meteor Junbutits. Nah, sekarang kita sedikit beralih nih ke informasi yang lagi viral nih, di mana tren lari FOMO berujung gaya hidup sehat masyarakat. Tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini pun tentunya banyak menarik minat masyarakat ya, dari berbagai kalangan berdali berbagai kalangan usia gitu. Tren tersebut sering diawali fenomena FOMO, namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Jadi pendengar, enggak semua yang FOMO itu tuh buruk gitu, berakhir buruk. Kayak misalnya tren lari ini, dia malah karena FOMO jadi kita itu bisa menerapkan gaya hidup sehat gitu, bekat ke FOMO-an. Nah, jadi kalau kata kreator konten sekaligus perlari Tatas Pridasari, menurutnya banyak peserta yang tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri nih bagi peserta. Jadi, tren lari itu tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga aja, tapi aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Karena melalui lari itu kita bisa mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan ini tetap harus diutamakan. Ia juga menekankan pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari. Latihan rutin, nutrisi seimbang, dan istirahat cukup harus juga diperhatikan. Nah, untuk pendengar yang ingin terus mengupdate informasi terkini, baik seputar kabar nasional, internasional, daerah, maupun informasi ringan seperti gaya hidup maupun kebudayaan dan sebagainya, Anda dapat mengakses situs kami di rri.co.id. Dan tentunya bagi pendengar yang ingin terus membersamai mendengarkan radio kami, bisa melalui siaran digital kami di RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancat Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Hom Pimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hom Pimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita sama. Ayo kita Hom Pimpa lagi.
2: Hom Pimpa, ayo gambreng.
3: Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.50. Itu artinya sebentar lagi kebersamaan kita harus segera diakhiri. Dan nanti setelah saya akan ada rekan Angelina yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 8 hingga pukul 12 malam mendatang. Dan pastikan pendengar untuk selalu membersamai kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk siaran kami dapat Anda dengarkan di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, dan baik secara terestrial di 96,3 MHz maupun secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Selain itu juga pendengar, jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca dan mengunjungi website kami di rri.co.id. Dan di rri.co.id tentunya akan ada informasi lengkap seputar kabar nasional, internasional maupun daerah, maupun kabar ataupun informasi seputar gaya hidup dan kesehatan. Dan akhir kata, saya Tiara Algia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu dan jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini ya pendengar. Sampai jumpa di lain waktu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan.

0: Selanjutnya dilaporkan Yofri Haryadi.
1: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek rumah sakit umum daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
2: Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
3: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
3: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
4: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
3: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
5: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
3: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah

0: Bah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
4: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
5: Dan yang lama kita dengan keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan
4: oleh Nabi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
7: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
6: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
8: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
6: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
9: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya di Nunukan Malam. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Tiara, kali ini saya juga hadir dengan beragam informasi dan lagu untuk temani Anda yang malam ini juga mungkin lagi pada dinas malam seperti saya, atau juga lagi menikmati waktu santai malam hari ini sambil menikmati santap malam atau menikmati secangkir kopi atau teh atau minuman kesukaan Anda. Oke, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga atau dengan teman-teman Anda, sambil juga kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan nantinya pada pukul 21 ada drama radio yang bakal kami hadirkan untuk Anda.
1: Sekali ya, bahwa

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

pendengar kembali masih bersama kita di Nunukan Malam hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan drama radio. Kali ini kita akan dengarkan drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Oke, segera kita jelang bersama.

0: dandan wayu. Mau kemana, Dok?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya,

0: Mbak Ayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Ayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Ayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5, Legi 5. Jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3, Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi. Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon. Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat Bapak ini. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyes

Dengan kembali lagi masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Setelah tadi kita dengarkan bersama Dama Radio produksi RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Oke, nantikan drama radio selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda semuanya di esok hari pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi malam hari ini dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini info nasional kami hadirkan terkait gempa magnitudo 3,4 landa pegunungan Bintang, Papua. Nah, pendengar, gempa bumi magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada hari ini 21 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.57 waktu Indonesia Barat, dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 94 km timur laut dan kedalamannya tercatat 8 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Gitu dia, mendengar informasi, dan masih banyak informasi lain yang bakal kami hadirkan menemani Anda malam hari ini.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

kembali lagi. Kita masih bersama dengan beragam informasi malam hari ini untuk Anda. Kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan karhutla di Kalimantan Selatan dan juga di Jawa Tengah hanguskan 8,3 hektar lahan. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga di Jawa Tengah pada periode Sabtu 20 Juni 2026 hingga Minggu hari ini 21 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, sedikitnya 8,3 hektar lahan dilaporkan terdampak akibat peristiwa tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari mengatakan bahwa karhutla di Kalimantan Selatan ini terjadi di Kabupaten Banjar dan menghanguskan lahan seluas 5,3 hektar. Dan ini yang berada di Desa Simpang 5, Kecamatan Cintapuri Darussalam dan juga di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura. Dan selanjutnya BPBD Kabupaten Banjar bersama tim gabungan juga segera melakukan upaya pemadaman di lokasi terdampak. Hingga saat ini api di Desa Simpang 5 telah berhasil dipadamkan, sedangkan pemadaman di Desa Pesayangan masih terus dilakukan. Selain itu pendengar, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Juni 2026 juga ya sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 3 hektar lahan terbakar. Dan menurut Abdul Mohari, kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah. Nah, ini yang kemudian merambat ke lahan dan rumput yang mulai mengering akibat musim kemarau.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelis lagi itu? Ada yang sakit?
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol, aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi. Pro 1 Nunukan.
3: Gempa bumi adalah guncangan bumi yang tiba-tiba dan cepat yang disebabkan oleh pergeseran batuan di bawah permukaan bumi. Gempa bumi merupakan jenis bencana yang bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Bencana ini berpotensi menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap. Jika terjadi gempa bumi, penting untuk menjaga diri agar tetap tenang, agar bisa bertindak menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu diketahui hal-hal yang dilakukan saat gempa terjadi, baik di dalam maupun luar bangunan. Jika Anda berada di dalam bangunan, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah lari keluar apabila masih dapat dilakukan. 2. Jangan menggunakan lift. 3. Lindungi kepala dengan benda apapun. Dan yang 4, berlindung di bawah meja yang kokoh. Dan saat Anda berada di luar bangunan, Anda harus melakukan yang pertama, cari area terbuka. 2. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. 3. Berhenti mengemudi. 4. Hindari daerah rawan longsor. 5. Jauhi pantai untuk cegah tsunami. Dan 6. Jauhi benda yang berpotensi rubuh seperti tiang listrik, pohon, ataupun papan reklama.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Dan kali ini Ruang Rindu dengan lagu-lagu nostalgia. Nantinya untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami yang mau request lagu-lagu nostalgia di line telepon kami di 0811-5311-945 ya. Bisa WA, bisa telepon langsung, atau juga bisa SMS di nomor yang sama, yaitu di 0811-5311-945. Oke, malam hari ini untuk yang lagi di luar rumah atau lagi bertugas atau mau kemana saja, hati-hati juga karena cuaca kayaknya lagi guntur ya malam hari ini. Jangan sampai turun hujan ya. Jadi untuk semua tetap berhati-hati, kalaupun turun hujan tetap waspada selalu, pelan-pelan aja kalau memang hujan di tempat Anda ya. Dan untuk semuanya, segera kita dengarkan Biarkan Ku Sendiri dari The Mercies.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi.

0: da'wat tammah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang

0: dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rista dalam program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk menginspirasi kita di pagi hari ini. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai jangan bersandar pada dirimu. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Muammar Qadhafi, MPD, Kepala SD Mutu 1 Nunukan. Dan hari ini Pak Ustadz yang akan mengisi dan menemani kita semua dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, meskipun hujan ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir ke studio Pro 1 Nunukan. Meskipun hujan, tapi tetap semangat untuk mengisi kajian hari ini ya Pak ya. Nah, ketika mendengar topik hari ini mengenai jangan bersandar pada dirimu, otak saya tuh langsung mengasosiasikan bersandar pada diri sendiri ini merupakan bentuk dari kesombongan begitu Pak. Iya. Tapi apakah betul? Silakan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di dalamnya. Kemudian kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada tiap-tiap kita. Dan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaat darinya. Bahkan Nabi yang satu-satunya menjadi pembeda apakah amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau justru sebaliknya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bergantung sepenuhnya sejauh mana kita menjadikan beliau sebagai tuntunan di dalam kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yakni jangan bersandar pada dirimu. Mungkin betapa banyak kesuksesan yang telah kita raih dalam kehidupan ini, kemudian segala hal yang ingin kita capai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjumpaan dengannya. Namun betapa sedikit di antara kita yang bisa menghindari dari kesombongan. Di antara kesombongan yaitu bersandar pada dirinya, merasa apa-apa yang telah diraih dalam kehidupan ini bersumber dari kekuatannya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Quran surat Hud ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali. Para pemirsa dimanapun Anda berada, melalui firman ini kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang hadir di dalam kehidupan ini melainkan berasal dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. berasal dari semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tiap-tiap kita dimudahkan dalam meraih kemenangan di kehidupan ini murni atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga memahami, ada ciri-ciri orang yang bersandar pada dirinya. Jadi ada karakteristik ataupun ada beberapa yang menjadi kekhasan orang yang bersandar pada amalnya. Jadi di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Jadi di antara tanda orang yang senantiasa bersandar pada amal-amalnya, bersandar pada dirinya itu, yaitu mereka yang tidak memiliki rasa harap kepada rahmat Allah. Padahal tiap-tiap yang kita lakukan, tiap-tiap yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ini menjadi peringatan juga bagi kita semua. Jangan sekali-kali bersandar pada diri kita. Dan jika kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah menggantungkan harapan kita kepada amal-amal kita. Jadi kesempurnaan dalam menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membebaskan kita dari penyakit yang namanya menggantungkan pada diri sendiri, pada usaha sendiri, atau yang kita singkat tadi yaitu yang bergantung pada diri sendiri, yang merasa bahwa diri sendiri tempat kita dalam bersandar. Padahal harusnya hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah, beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, begitu jelas di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam riwayat hadits menyampaikan kepada kita bahwa kelak tiap-tiap tempat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dalam keadaan yang begitu bahagia, semisal meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bukan karena amal kita. Jadi sekali-kali tidak, amal itu tidak akan mampu menuntun kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita juga tidak akan mampu membebaskan kita dari siksa api neraka. Yang mampu menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yang mampu menuntun kita untuk meraih posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan ini? Bahkan apa yang kita miliki hari ini, ilmu yang kita miliki pada saat ini, semua itu atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang kita tahu itu belum seberapa dibanding luasnya semesta ini. luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sekali-kali sombong, apalagi berbangga diri di kehidupan yang begitu singkat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kodrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita ingin merasakan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka kita harus memandang dengan keyakinan penuh. Kita harus memandang dengan pandangan ilahiyah, pandangan tauhid, bahwa semua apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, baik itu sholat, kemudian beramal, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa seluruhnya ini semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun sehingga kita menjadi salah satu media yang akan menyebarkan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Ketika berkaitan dengan ilmu agama, maka kita hanya sebagai media yang dipilih oleh Allah di antara banyaknya media. Kemudian kita punya kewajiban untuk mensiarkan Islam ini. Demikian pula yang berkaitan dengan amal kebaikan. Jadi kita hanyalah media. Sesungguhnya seluruh kebaikan yang kita lakukan itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya manusia biasa yang kadangkala mungkin hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi media yang akan melaksanakan seluruh kehendak Allah. Besok bisa jadi kita justru bukan lagi yang dipilih oleh Allah. Karena itu kesadaran akan keimanan itu akan menyelamatkan kita, minimal mengeluarkan kita untuk tidak bersandar pada diri kita. Dan bersandar pada diri kita hanyalah sifat orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang merasa bahwa tiap-tiap kesuksesan yang diraih itu murni ikhtiar sendiri. Padahal di dalam hadis yang kita bacakan tadi, jangankan kesuksesan yang berkaitan dengan duniawi, sekalipun kelak ketika kita dimasukkan di surganya Allah, itu bukan karena amal kebaikan kita, melainkan murni karena taufik Allah, karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi dasar kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Selain bersyukur kepada Allah, kita juga harus berupaya keluar dari keangkuhan yang senantiasa mungkin mengikuti kita selama 24 jam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu mari kita sama-sama terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah. Hanya orang yang bertakwa, hanya mukmin sejati yang senantiasa menyandarkan hidupnya secara totalitas, secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang yang ngaku mukmin, banyak juga yang tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebaliknya juga begitu, barangkali kita dijumpai oleh hal-hal yang kita inginkan, namun seringkali sikap kita akan menentukan apakah kita orang yang menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan kita sering melafazkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat untuk bersandar. Jadi ketika kita menyatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya tidak ada tempat bagi kita untuk bersandar, untuk berlindung, berharap kecuali Allah, dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seperti itu, maka apa makna kesombongan yang senantiasa masih mengikuti kita, bahkan kita seringkali ikut terjebak di dalamnya, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Kita senantiasa bahkan sering berada di dalam kondisi itu. Kita sering mengalami hal-hal yang berkaitan dengan bersandar pada diri kita, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala baru memberikan ujian sedikit saja berupa diwujudkan atas apa-apa yang kita inginkan selama ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, apabila kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita rekam di dalam kehidupan ini. Ini yang harus menjadi pondasi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita, mengisyaratkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berupa banyak hal. Di antaranya, bisa saja kita menyekutukan Allah dengan berhala. Bisa saja kita menyekutukan Allah dengan batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, dan jangan pula sekali-kali menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Jadi seakan-akan merasa sudah cukup kuat. Jadi artinya orang yang menyekutukan Allah itu tidak selamanya berkaitan dengan orang yang syirik. Jadi mungkin selama ini kita memahami bahwa di antara ciri orang yang menyekutukan Allah, yakni mereka yang syirik, mereka yang menuhankan apapun selain Allah. Padahal di antara ciri yang lain sebagai bentuk daripada kita menyekutukan Allah, yakni tatkala kita bersandar pada diri kita sendiri. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa dosa menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Jadi jangan sampai setelah kita memahami, kemudian kita mengerti, kita masih menyekutukan Allah dengan bersandar pada diri sendiri, merasa bahwa kita telah mampu untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Inilah bentuk kesombongan sejati yang hidup di dalam diri kita dan masih dalam nuansa hari raya kurban. Di antara pesan penting di dalam hari raya kurban, yakni membunuh seluruh rasa keakuan yang ada pada diri kita, rasa kepemilikan yang ada pada diri kita, rasa kesombongan yang ada pada diri kita. Maka hari ini untuk keluar daripada larangan Allah, untuk tidak menyekutukan Allah, maka kita juga harus bisa berupaya keluar dari penyakit bersandar pada diri kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan billah, melainkan berasal dari Allah. Jadi para pemirsa, dimanapun Anda berada, melalui momen ini kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa segala hal yang kita miliki saat ini, segala hal yang dimudahkan oleh Allah agar kita bisa berjumpa dengan seluruh keinginan kita, itu semua semata-mata atas taufik Allah. atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan taufiknya kepada kita, jangan sekali-kali untuk angkuh, sombong dan lain sebagainya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesuai dengan yang barusan Pak Ustadz sampaikan ya, bahwa jangan sampai keberhasilan kita tuh jadi membuat kita sombong, membuat kita tidak ingat bahwa keberhasilan itu datang karena pertolongan Allah, begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah, jangan cuma ketika susah saja, tapi ketika kita senang, ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita juga harus ingat bahwa itu adalah berkah dari Allah, gitu. Baik pendengar, sungguh indah ya kalau misalnya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan Pak Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Ustadz. Pendengar, mari kita akhiri mutiara pagi ini dengan doa. Semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di mutiara pagi edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan warta berita.
1: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari hingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Terus tidak mampu bayar, jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit, mau tidak mau masukkan ke PBI.
3: Sari berita. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nundukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Sekitar 19% peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nundukan tercatat tidak aktif dari total 97% warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan pagi ini, edisi Senin tanggal 22 Juni 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nundukan pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini terkait haji. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nundukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nundukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nundukan Said Abdullah.
1: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nundukan sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
4: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nundukan.
1: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
4: Dari total 221 jemaah haji asal Nundukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nundukan Sirajudin mewakili Bupati Nundukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nundukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nundukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya. Yang bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Satu jemaah haji asal Pulau Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Pemulangannya ditunda karena kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk terbang. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 220 jemaah haji asal Nundukan dan Sebatik telah kembali ke daerah. Satu jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi untuk menjalani perawatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nundukan Said Abdullah.
1: Jadi alhamdulillah kita semuanya jemaah Nundukan itu dari kloter 7 dan 8 berjumlah 220 orang. Masih ada satu yang sakit dan masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi.
4: Jemaah yang masih dirawat diketahui bernama Nenek Fatimah asal Sebatik. Ia telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum mengalami gangguan kesehatan. Kondisinya sempat membaik setelah menjalani perawatan, namun kesehatannya kembali menurun setelah seluruh rangkaian ibadah haji diselesaikan.
1: Atas nama jemaah Nenek Fatimah dari Sebatik. Jadi kita tidak lengkap pulangnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah yang Ibu Nenek Fatimah sudah menyelesaikan ibadah haji. Beliau kelelahan pada saat pasca musnah, tapi alhamdulillah beliau sudah sehat.
4: Petugas kesehatan di Arab Saudi terus memantau perkembangan kondisi Nenek Fatimah. Pemulangan akan dilakukan setelah kesehatan dinyatakan memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara.
1: Namun ketika pelaksanaan selesai, pelaksanaan musnah, beliau jatuh sakit lagi. Dan sampai sekarang informasi kami terima dari petugas kesehatan di Arab Saudi, beliau belum bisa dipulangkan karena menunggu kondisi beliau fit baru bisa dipulangkan karena tidak layak terbang.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi kesehatan. Sekitar 19% peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan tercatat tidak aktif dari total 97% warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Meski cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan telah mencapai 97%, namun sekitar 19% peserta tercatat tidak aktif. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, peserta yang tidak aktif terdiri dari berbagai kategori, di antaranya peserta yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat serta peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran.
7: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBIJK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
6: Hajah Miskia menjelaskan bagi peserta yang kartu JKN-nya tidak aktif namun membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah tetap akan memberikan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun tunggakan iuran yang dimiliki peserta tetap menjadi tanggung jawab masing-masing.
7: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, karena tunggakannya aja yang berbulan-bulan mereka tidak bisa bayar, pada saat mereka dirawat akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS. Cuma tunggakannya itu kan terhitung paling maksimal itu 2 tahun.
6: Hajah Miskia menambahkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dapat melaporkan ke Dinas Kesehatan. Hal ini untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat dengan ketentuan pelayanan kelas 3. Salma Amin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Kabupaten Nunukan sebagai langkah strategis dalam menjaga dan membenteng wilayah perbatasan melalui kegiatan positif. Laporan Mimin Muslimin.
8: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming SH memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya sepak bola Bupati Cup 2026 di Kabupaten Nunukan. Kolaborasi antara PSSI, KORMI, KONI, dan pemerintah daerah dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga dan membentengi wilayah perbatasan melalui kegiatan positif. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltara tersebut menekankan wilayah perbatasan seperti Nunukan sangat rentan terhadap infiltrasi peredaran narkoba. Oleh karena itu kegiatan olahraga berskala besar seperti ini menjadi instrumen penting untuk mengalihkan energi generasi muda ke arah yang lebih produktif.
9: Ini bisa terus digalakkan oleh pemerintah daerah sebagai ajang menjaga wilayah perbatasan kita. Kenapa? Karena perbatasan ini sangat rentan dengan adanya isu narkoba. Mungkin dengan adanya kegiatan yang positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harapan kita ini bisa mendorong pemuda untuk lebih kreatif, untuk lebih positif berpikir. Saya rasa kegiatan positif ini perlu kita dorong, bukan hanya pemerintah, dari sisi legislatif juga teman-teman dewan ini harus bahu-membahu. Kita buat kegiatan yang kiranya dapat bermanfaat buat para pemuda di Kabupaten Nunukan.
8: Arming juga memuji keterbukaan pemerintah Kabupaten Nunukan yang total memberikan ruang hiburan bagi masyarakat, bahkan menyertakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah demi menyukseskan turnamen tersebut. Karena masyarakat Nunukan memang sangat mendambakan hiburan berkualitas, Terkait potensi kerawanan konflik atau keributan selama kompetisi berjalan di Stadion Seiwilal, Army mempercayakan penuh koordinasi kepada aparat keamanan dan panitia pelaksana yang dinilai telah melakukan persiapan matang. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan hari ini. Kawasan Alun-Alun Nunukan menjadi salah satu lokasi favorit yang banyak dipilih pelaku usaha minuman untuk berjualan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Kawasan Alun-Alun Nunukan menjadi salah satu lokasi favorit yang banyak dipilih pelaku usaha minuman untuk berjualan. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan tersebut memberikan peluang yang cukup besar untuk menarik pembeli dan meningkatkan omzet penjualan. Salah seorang pelaku usaha minuman di kawasan Alun-Alun Nunukan, Sisilia, mengatakan lokasi tersebut dipilih karena banyak dilalui masyarakat setiap harinya. Kondisi ini membuat produk yang dijual lebih mudah dikenal dan mampu menjangkau konsumen dari berbagai kalangan.
11: Satunya karena dia pusat kota, duanya sebabkan sini jalan besar ya, jalan utama ya, jadi banyak anak-anak sekolah lewat, yang pegawai-pegawai lewat.
10: Selain berjualan secara langsung, Sisilia juga melayani pemesanan secara online. Langkah ini dinilai efektif untuk menunjang omzet pelaku usaha.
11: Biasanya orang pesan melalui kurir, ojek, ya gitu. Kadang tuh orang kantoran lah yang pesan, pesan-pesan kurir kan, ya.
10: Ia menambahkan, minuman dengan beragam varian rasa kini semakin digemari dari berbagai kalangan. Karena itu, inovasi menu menjadi salah satu strategi untuk menarik minat pembeli baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Sekitar 19% peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan tercatat tidak aktif dari total 97% warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggaradi, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Saatnya kentongannya, kentongannya. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya erosi hingga bencana tanah longsor saat musim hujan melanda. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk mencegah bencana tersebut. Berdasarkan informasi dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, vetiver atau akar wangi merupakan tanaman sejenis rumput yang memiliki banyak manfaat yang baik terhadap lingkungan. Bagian akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Selain itu, tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis reh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkeram tanah serta menahan longsor. Sedangkan kelompok kedua adalah vetiver system sebagai pengikat tanah jangka pendek. Vetiver yang akarnya kuat dinilai mampu mencengkeram tanah. Yang ketiga adalah tanaman porang. Jenis umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini edisi hari Senin 22 Juni 2026. Untuk informasi yang akan saya hadirkan kali ini mengenai pemerintah memastikan penguatan layanan kesehatan di wilayah 3T. Pemerintah memastikan akan terus memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Salah satunya melalui percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Savanpo di Kabupaten Asmat, Papua Selatan dari tipe D menjadi tipe C. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Minggu 21 Juni 2026. Gibran menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan merupakan bagian dari implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menghadirkan layanan dasar yang berkualitas dan merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau langsung kondisi dan fasilitas pelayanan di RSUD Perpetua H. Savanpo serta berdialog dengan sejumlah pasien. Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan akses kesehatan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Direktur RSUD Perpetua H. Savanpo, Yeni Yokung Yong, menyambut positif kunjungan Wapres. Ia berharap dapat mempercepat proses peningkatan kelas rumah sakit yang pembangunannya telah dilakukan secara bertahap sejak 2016 tersebut. Menurut Yeni, RSUD Perpetua H. Savanpo menjadi salah satu rumah sakit yang masuk dalam program hasil terbaik cepat atau PHTC pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di sektor kesehatan. Ia menjelaskan, peningkatan status menjadi rumah sakit tipe C juga diharapkan dibarengi dengan penambahan peralatan medis strategis, termasuk CT scan, sehingga kebutuhan rujukan pasien keluar daerah dapat ditekan. Selama ini, biaya yang ditanggung tidak hanya mencakup layanan medis, tetapi juga pendampingan pasien hingga penyediaan rumah singgah di sejumlah kota tujuan rujukan seperti Jayapura, Merauke, dan Makassar. Dengan peningkatan kapasitas rumah sakit di Asmat, pemerintah berharap masyarakat setempat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih lengkap tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota lain, sekaligus mengurangi beban biaya rujukan yang selama ini cukup besar.

0: Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Adoy, kenapa kau buang sampah di depan rumahku tuh? Coba kau lihat halamanku, penuh sampah, pempes lah, kompek lah, sadar-sadar, bah.
2: Ih, mana lah aku tahu, orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
1: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tidak berhambur.
2: Iyalah, bah.
3: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Mendengar Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini bersama Pro 1 Nunukan, yang mana bisa Anda dengarkan via terestrial. Untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3. Untuk Anda yang ada di Sebatik bisa mendengarkan di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan via streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, untuk Anda yang mengikuti World Cup 2026, saya ingin membagikan informasi jadwal terdekat nih, jadwal pertandingan terdekat, yang mana Selandia Baru akan melawan Mesir dalam grup G FIFA World Cup 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat atau 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mau streaming siarannya via RRI, bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Jakarta atau di RRI Programa 3. Selain RRI, ada juga bisa menyaksikan pertandingannya secara live melalui TVRI ya, pendengar. Dan untuk cara menginstalnya bisa juga Anda cari informasinya di portal rri.co.id.

0: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

ke Anda manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

0: saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, satu informasi saya hadirkan kembali untuk Anda, dan kali ini dari dunia ekonomi. OJK mengamankan 41 aset terkait kasus BPRS GP Medan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 41 aset terkait kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS GP di Medan. Demikian disampaikan Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, melalui keterangannya pada Sabtu 20 Juni 2026. Menurut dia, penyitaan dilakukan pada 17 hingga 18 Juni 2026 setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Medan. Aset-aset tersebut terdiri dari 8 bangunan dan 29 bidang tanah di Medan dan Deli Serdang. Kemudian masing-masing 2 aset di Binjai dan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat juga turut disita. Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi sebagian pembiayaan tidak diikat sesuai ketentuan hukum. Namun, itu hanya menggunakan perjanjian pengikatan jual-beli atau PPJB. Karena itu, penelusuran dan penyitaan aset dinilai penting untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian. Langkah tersebut juga bertujuan mengamankan barang bukti yang diduga berasal dari tindak pidana. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS GP Medan. OJK telah mencabut izin usaha lembaga perbankan tersebut pada 17 April 2025. Perkara itu melibatkan IP selaku direktur utama dan MIL sebagai pengguna dana akhir. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga melakukan pencatatan palsu pada pembukuan dan dokumen transaksi perbankan. Perbuatan tersebut diduga dilakukan pada Oktober 2019 hingga Maret 2024. Modusnya melalui 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nomini dengan total plafon 15,47 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut diduga menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah. Dana hasil pencairan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan menutupi pembiayaan bermasalah lainnya. Para terlapor diduga melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah dan ketentuan pidana lainnya. Ketentuan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. OJK menyebut penyitaan aset itu merupakan hasil sinergi dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPS. OJK menegaskan akan terus memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional. Upaya itu juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jerih payah dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang syarat nilai-nilai penghormatan atas perbedaan dan

0: dan juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1
2: 96,3 Pro 1 Nunukan, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini. Di pagi hari yang mendung dan juga tadi sempat turun hujan ya, pendengar. Berikut tips supaya tetap semangat kerja meski cuaca hujan. Cuaca hujan yang turun sejak pagi seringkali membuat suasana menjadi lebih nyaman ya untuk beristirahat daripada bekerja. Kondisi langit mendung, udara yang dingin, serta suara rintik hujan dapat mempengaruhi mood dan menurunkan semangat sebagian orang dalam menjalankan aktivitas kerja. Namun, produktivitas tetap dapat dijaga dengan beberapa langkah sederhana. Berikut beberapa tips agar tetap semangat kerja meski cuaca hujan. Yang pertama, mengawali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan yang sehat membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas. Pilihlah makanan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Yang kedua, ciptakan ruang kerja yang nyaman. Pastikan area kerja memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Menambahkan secangkir teh hangat atau kopi dapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan saat turun hujan. Kemudian selanjutnya, tetapkan target harian. Membuat daftar pekerjaan dan target yang ingin diselesaikan dapat membantu menjaga fokus. Dengan tujuan yang jelas, motivasi untuk menyelesaikan tugas akan lebih mudah dipertahankan. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan musik yang meningkatkan semangat. Musik dengan tempo yang sesuai dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan suasana hati. Pilih lagu yang membuat Anda lebih berenergi saat bekerja. Kemudian, luangkanlah waktu untuk bergerak. Ketika udara dingin saat hujan turun, sering membuat tubuh menjadi kurang aktif. Sesekali lakukanlah peregangan ringan atau berjalan singkat untuk menjaga kebugaran dan mengurangi rasa kantuk. Kemudian, jaga komunikasi dengan rekan kerja. Berinteraksi dengan rekan kerja dapat menciptakan suasana yang lebih positif. Diskusi ringan atau saling berbagi motivasi dapat membantu meningkatkan semangat kerja. Kemudian, ingat tujuan dan tanggung jawab. Menanamkan kembali tujuan pekerjaan dan tanggung jawab yang dimiliki dapat menjadi dorongan untuk tetap produktif meskipun cuaca kurang mendukung. Cuaca hujan memang dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Dengan menjaga pola hidup sehat, mengatur lingkungan kerja yang nyaman, dan tetap fokus pada tujuan, semangat kerja dapat terus terjaga dalam kondisi cuaca apapun. Itu tadi informasi mengenai tips

supaya tetap semangat bekerja meski cuaca hujan. Berbicara soal cuaca, nanti pendengar pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui seperti apa perakiraan cuaca yang berlaku di Kabupaten Nunukan hari ini, jangan lupa untuk mengikuti laporannya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pengumuman penting untuk kita semua. Apakah Anda tahu apa itu stunting? Ini bukanlah trik sulap, tetapi masalah serius yang mempengaruhi masa depan generasi kita. Stunting adalah kurangnya pertumbuhan pada anak-anak yang bisa berdampak besar pada kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal ukuran tubuh, tetapi juga soal kecerdasan dan kesehatan. Mari kita bergerak bersama untuk mengakhiri stunting dengan memberikan nutrisi yang cukup dan perawatan yang baik. Kita bisa membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Ayo, bergabunglah dalam perjuangan melawan stunting. Satu langkah kecil dari kita bisa menjadi loncatan besar untuk masa depan mereka.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra. Halo, selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar Nunukan. Pagi ini baruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Senin tanggal 22 Juni 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan berawan. Kemudian pada pagi dan siang hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk sore dan malam nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 95%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan baruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Batik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 hingga 6 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat kita ke depan.
0: Baik, terima kasih kepada Mas Indra atas laporannya. Silahkan bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, dan Anda bisa mendengarkan selalu laporan perakiraan cuaca yang kami hadirkan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Dudukan pagi ini. Untuk informasi selanjutnya, saya hadirkan untuk Anda dari dunia IPTEK. Riset di ISS membuka jalan terapi masa depan dari tulang rawan hingga pencernaan. Awak ekspedisi 74 di ISS tengah meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan sistem pencernaan. Mengutip NASA, hal ini guna menjaga kesehatan astronot serta pengembangan terapi medis di bumi. Selain itu, para awak juga mulai bersiap menghadapi spacewalk untuk perawatan sistem robotik yang dijadwalkan akhir bulan ini. Penelitian di lingkungan mikrogravitasi memberikan wawasan unik yang tidak dapat diperoleh di bumi. Temuan ini dimanfaatkan ilmuwan dan insinyur untuk mengembangkan terapi, obat-obatan, serta teknologi baru. Hal tersebut dinilai bermanfaat bagi kesehatan manusia dan desain wahana antariksa. Eksperimen bioteknologi dilakukan dengan menumbuhkan sel tulang rawan di luar angkasa. Astronot NASA Jessica Meir dan Chris Williams menangani sampel yang sebelumnya disimpan dalam freezer. Kemudian mereka mencairkannya dan diproses di dalam glove box laboratorium Kibo. Sampel tersebut diberi nutrisi dan ditempatkan dalam inkubator untuk mendukung pertumbuhan jaringan. Sementara itu, kosmonot Roscosmos Sergei Sverkov dan Sergei Mikhaev meneliti pencernaan dengan perangkat ultrasound untuk memindai area perut. Data yang dihasilkan membantu memahami perubahan aliran darah dan bentuk organ pencernaan dalam kondisi mikrogravitasi setelah makan. Data itu dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan di bumi maupun di luar angkasa. Jessica Meir bersama astronot ESA Sophie Adenot juga melakukan pemindaian organ dan pembuluh darah menggunakan perangkat EcoFinder 2. Teknologi ini memanfaatkan augmented reality dan kecerdasan buatan untuk membantu identifikasi organ, serta berpotensi memungkinkan pemantauan kesehatan mandiri dalam misi ke bulan, Mars, dan seterusnya. NASA dijadwalkan segera mengumumkan dua astronot yang akan melakukan spacewalk pada 30 Juni. Tujuannya yakni untuk memperbaiki lengan robotik Canadarm 2. Itu tadi informasinya pendengar mengenai riset di ISS yang membuka jalan terapi masa depan dari tulang rawan hingga pencernaan. Bila ada tertarik untuk membaca informasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, Anda bisa mendapatkan selengkapnya dalam portal resmi kami yang bisa Anda akses di www.rri.co.id. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan siaran kami, siaran RRI di seluruh Indonesia melalui streaming di portal rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Kemudian saya ingin kembali mengingatkan Anda ya, karena pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 antara Selandia Baru dan juga melawan Mesir yang bisa Anda dengarkan di Pro1 Jakarta atau melalui TVRI. Jadi silahkan Anda yang sudah menunggu pertandingan ini dari semalam bisa mendengarkan dan menyaksikannya secara langsung pendengar. Untuk Warta Berita Sentral nanti akan kami hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori